0: Aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Karena informasi dan inspirasi ku satu.
3: Titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik operasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
4: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
5: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambak tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
4: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
6: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
8: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
7: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
9: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
7: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
6: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
10: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN pemerintah.

0: Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13 yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
10: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Rahardjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Rahardjo.
11: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
10: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
12: Olahraga yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu.
13: Laskar Sapeker Club akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
12: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
13: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persisolo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

健康，walau sekejap memandang kubuk ikan kepadamu, aku memiliki rasa

0: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda stay tune tepat pukul 8 saat lagi. Saya akan ajak Anda mengikuti ibadah minggu bersama GPSI, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Sumenep. Pendengar, jangan kemana-mana, kita ikuti edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Gereja Pantekosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, di dalam suasana memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana janji Tuhan kepada kehidupan kita bahwa Dia naik ke surga, tetapi Dia akan datang kembali. Oleh sebab itu, biarlah kita mau mempersiapkan kehidupan kita, sebab Dia datang bukan lagi untuk mengorbankan dirinya, tapi Dia datang untuk menjemput gerejanya yang sudah siap sedia. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus terangkat ke surga.

Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah mati untuk menebus dosa kami manusia, tetapi Engkau juga yang telah bangkit Tuhan, mengalahkan maut dan kematian, sehingga tidak lagi kami takut menghadapi hari esok kematian Tuhan, karena maut itu sudah dikalahkan. Bahkan tidak hanya Engkau bangkit, tetapi Engkau naik ke sorga Tuhan, duduk di sebelah kanan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk rencanamu yang indah, kehidupan kami manusia yang berdosa Tuhan. Sehingga kehidupan kami manusia yang berdosa boleh lewat pengorbananmu di kayu salib Tuhan, boleh mengalami penyucian, pengudusan yang nanti Tuhan boleh dipersiapkan dalam kami menyongsong kedatangan Engkau. Dan lewat janji kenaikanmu, Engkau juga akan datang, dan pasti Engkau akan datang bukan lagi untuk menjemput gerejamu di dalam dosa Tuhan, tetapi gerejamu yang kudus dan tak bercela di hadapan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah saat ini jikalau Engkau masih belum datang untuk menjemput gerejamu, inilah kesempatan kami untuk boleh mempersiapkan diri Tuhan, untuk terus hidup ini disucikan dan dibaharui Tuhan, lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh itu Tuhan, biarlah pagi hari ini, lewat ibadah kami pagi hari ini, siapkan hati kami Tuhan kembali, lewat firman dan Roh Kudus-Mu, Engkau baharui kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan pakailah kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan kuasa darah-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu, lengkapi hikmat marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian selanjutnya, api kemuliaan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya.

0: Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu saat ini. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang oleh karena anugerah-Mu kami boleh kembali bersekutu dengan pribadi-Mu pagi hari ini untuk menikmati kasih dan lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami melalui puji-pujian, bahkan melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami dan nyatakan kasih-Mu, lawatan-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan, agar lewat pemberitaan firman-Mu kami semua boleh menikmati kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan lebih dulu dengan darah-Mu, ampuni dari segala dosa, kekurangan, kelemahan, dan urapi hidup ini di dalam kuasa urapan Roh Kudus, disertai hikmat yang daripada-Mu, di dalam hamba boleh menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Shalom. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan dimanapun saudara boleh mengikuti acara ini dan boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam setiap hati kita di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, karena memang hari-hari ini masih dalam suasana memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu temanya adalah kenaikan Yesus ke sorga. Dan untuk itu kita akan membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Ayat yang ke-9. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Dan nanti akan dibantu pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
0: Ya, terima kasih. Ayat yang telah kita baca ini dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 9 menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan suatu peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita membaca, memeriksa di dalam Kisah Rasul ini, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terkait dengan dua perkara. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini berkaitan dengan dua perkara, yaitu yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berkaitan dengan janji pencurahan Roh Kudus. Itu dapat kita membaca di dalam ayat yang di atasnya, yaitu ayat yang ke-4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Sampai pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sampang pagi ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

100,8 FM RI Sampang, pusat kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini, tetap semangat nih ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sampang Jawa Timur memastikan siap memvalidasi data 94.472 anak usia sekolah. Puluhan ribu anak ini menjadi sasaran potensial dalam penjaringan calon siswa sekolah rakyat untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendengar, langkah penjaringan ini dilakukan seiring dengan target Kementerian Sosial RI yang memproyeksikan pembangunan gedung sekolah rakyat SR di Sampang rampung pada Juni 2026 mendatang. Sekretaris Dinas Sosial Sampang, Muhammad Nasrun, mengungkapkan bahwa angka 94.472 tersebut bukanlah estimasi kasar, melainkan data matang berbasis prelist yang by name by address yang dikirimkan langsung oleh pihak kementerian. Saat ini dalam proses penjangkauan dan melibatkan tenaga sosial di daerah, data sebanyak 94.472 orang ini menjadi sasaran utama sekolah rakyat di Sampang. Menurut Nasrun, proses penjaringan ini dilakukan secara selektif. Petugas tidak hanya melakukan verifikasi data calon siswa, tetapi juga memastikan kesiapan orang tua.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: isang pampaliinig.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto singgah di Danau Iswajudi Magetan pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin sebelum melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban. Kedatangan Presiden di Lanut Iswahyudi disambut Kapolres Magetan AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakoso bersama Bupati Magetan Haji Nanik Endang Rusminiarti serta sejumlah pejabat TNI dan Forkopimda setempat. Pesawat kepresidenan yang membawa presiden tiba sekitar pukul 7.58 menit waktu Indonesia bagian barat setelah melakukan transit singkat. Kepala negara melanjutkan perjalanan menuju Nganjuk menggunakan helikopter kenegaraan. Turut hadir menyambut kedatangan presiden

di Jawa Timur. Ia bersama Ibu Bupati Magetan dan Komandan Lanut menyambut langsung kedatangan Bapak Presiden Subianto di Lanut Iswahyudi. Polres Magetan juga menyiagakan seluruh personel serta polsek jajaran guna mendukung dan memastikan seluruh agenda kegiatan Bapak Presiden di wilayah Jawa Timur berjalan aman, lancar, dan kondusif. Pendekat yang menambahkan koordinasi lintas instansi terus dilakukan guna memastikan pengamanan kunjungan VVIP berjalan maksimal. Ia berkomitmen memberikan pengamanan terbaik untuk kunjungan VVIP Presiden Republik Indonesia. Sinergitas TNI Polri dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar seluruh kegiatan berjalan tanpa gangguan. Usai melaksanakan agenda di Nganjuk dan Tuban, Presiden kembali tiba di Lanut Iswahyudi pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat sebelum bertolak menuju Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pendengar, keberangkatan Presiden menuju Ibu Kota dilepas langsung Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa bersama jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Seluruh rangkaian kegiatan Presiden selama berada di Jawa Timur berlangsung aman, tertib, dan pengamanan ketat dari unsur TNI, Polri, serta instansi terkait.

0: 100,8 FM di Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Staf khusus bidang sejarah dan perlindungan warisan budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Basuki Teguh Yuwono, berpendapat bahwa promosi kebudayaan harus melibatkan banyak sektor. Ia mencontohkan promosi kebudayaan bisa melalui pameran dan publikasi yang melibatkan media. Basuki juga menerangkan media yang dimaksud diantaranya adalah radio, televisi, bahkan media sosial. Menurutnya, setiap media yang digunakan tergantung dengan target sasaran yang dituju. Mendengar, Basuki menilai seluruh media tersebut dapat menunjukkan sisi kreatif. Ini adalah sesuatu yang kita sangat kreatifkan. Bagi generasi kita, bagaimana cara menyikapi dan mendudukkan sebuah kebudayaan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Basuki juga menyoroti para generasi muda yang saat ini cenderung menggunakan pendekatan digital karena lebih mudah diakses, namun paling penting adalah peran aktif pemerintah dalam promosi kebudayaan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah peran aktif pemerintah daerah, khususnya kalau kegiatannya adalah ke Kabupaten Pacitan saat tersebut. Pak Bupati memiliki satu komitmen bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan pemajuan kebudayaan. Setelah itu, Basuki juga mengapresiasi pameran kebudayaan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rangka perayaan Hari Jadi Pacitan yang ke-281. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya mendorong kemajuan kebudayaan secara universal. Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Pastikan Anda terus bersama kami di 100,8 FM RI Sampang yang kami pancar luaskan dari pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Saya Tuhan Dut pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang siang hari ini di hari Minggu, di Idul Anak ya hari ini, di kalender yang ke-17 di bulan Mei 2026. Di hari Minggu ini kita sudah hadir di studio di RRI ya, bersama adik-adik cantik-cantik nih ya, adik Min dari Min Sampang Madrasah Taqid ya. Dan tema kita siang hari ini, suara ceria inspirasi anak madrasah. Dan nanti akan dipandu bersama host cili kita, adik Citra ya. Dan nanti ini dibagi dua segmen, ada segmen pertama nanti ada Agni dan Queen, dan di segmen kedua nanti ada adik Elma dan juga Nabila. Dan langsung saja kita simak dan kita dengarkan idola anak siang hari ini. Dan tapi sebelumnya kita sapa dulu ya adik-adik kita. Halo semuanya.
1: Hai.
0: Oke, semuanya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah sarapan belum nih?
1: Sudah.
0: Oke, semangatnya gimana coba? Yel-yel untuk hari ini.
3: Min Sampang.
4: Huha. Yes.
0: Oke. Semangat ya.
3: Ya.
0: Oke. Kok jawabnya telat sih? Oke, langsung saja deh untuk adik Citra. Langsung. Adik Citra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo sahabat RRI, dimanapun Anda berada. Senang sekali, hari ini kita bisa kembali menyapa teman-teman semuanya dalam program spesial Anak Madrasah bersama siswi-siswi hebat dari Min Sampang. Saya Citra akan menemani siaran hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, karena sudah ditemani oleh dua anak hebat dari Min Sampang. Coba sapa dulu dong.
7: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agni. Senang sekali bisa siaran di RRI hari ini.
8: Dan saya Queen. Semoga teman-teman yang mendengarkan tetap semangat dan happy ya, sampai siaran selesai.
5: Wah, seru banget ya. Nah, sahabat RRI, hari ini kita bermain sambil belajar dalam segmen Tebak Cerdas Anak Madrasah. Di segmen ini, kita bakal menebak pertanyaan seru tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami. Jadi bukan cuma seru, tapi juga menambah wawasan kita semua. Sudah siap semuanya?
9: Wah, siap dong.
10: Siap banget.
5: Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama untuk Agni dan Queen ya. Nih, dengerin cluenya. Hewan ini sangat kecil. Dia suka berkeliaran di malam hari. Kalau gigit, gatel banget. Ada yang tahu tidak hewan apa itu?
7: Tahu-tahu, itu pasti nyamuk kan?
5: Betul banget, hewan itu adalah hewan nyamuk. Ya udah, nih dengerin ya. Soalnya, kenapa Allah menyebut nyamuk di dalam Al-Quran? Padahal nyamuk itu hewan kecil dan suka menggigit.
7: Ya karena walaupun kecil, nyamuk itu ciptaan Allah yang luar biasa dan punya banyak keunikan.
5: Wah, menarik tuh. Coba dijelaskan lebih lanjut, Agni.
7: Jadi begini teman-teman. Kadang manusia menganggap sesuatu yang kecil itu tidak penting. Padahal dalam Al-Quran, Allah justru menunjukkan bahwa makhluk seperti nyamuk juga punya banyak kehebatan. Nyamuk punya sayap tipis, alat penghisap, dan kemampuan mendeteksi manusia. Bahkan ilmuwan menemukan bahwa nyamuk bisa mengenali panas tubuh manusia dan bau badan manusia dari jarak tertentu. Ini membuktikan bahwa semua ciptaan Allah dibuat dengan sangat sempurna. Dari nyamuk, kita belajar bahwa tidak boleh meremehkan sesuatu hanya karena ukurannya kecil. Selain itu, Allah ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak hanya terlihat pada gunung, lautan, atau langit yang besar, tetapi juga pada makhluk kecil.
5: Gimana, Queen? Setuju nggak sama jawabannya Agni?
8: Setuju banget dong. Iya, betul banget. Bahkan nyamuk juga bisa menjadi pelajaran bagi manusia supaya menjaga kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan kotor dan banyak genangan air, nyamuk bisa berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Jadi, sebenarnya dari nyamuk kita juga belajar hidup dan menjaga kesehatan.
5: Masya Allah, keren sekali jawabannya. Berarti walaupun kecil, nyamuk tetap punya manfaat dan menjadi tanda kebesaran Allah ya.
7: Betul sekali.
8: Allah menciptakan semua makhluk pasti ada hikmahnya.
5: Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Di soal pertama, kita sudah menjelaskan tentang nyamuk. Dan di soal kedua ini, dia itu keseharian kita di sekolah. Ada yang tahu nggak apa itu?
8: Tahu-tahu, pasti tentang ilmu kan?
5: Betul banget. Nih, dengerin ya apa soalnya. Kenapa ilmu yang bermanfaat disebut sebagai amal jariah?
8: Nah, karena ilmu yang bermanfaat pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah tidak ada, Kak Citra.
5: Wah, bagus sekali jawabannya, Queen. Bisa dijelaskan lebih panjang?
8: Tentu. Jadi, amal jariah itu adalah amal yang pahalanya terus berjalan. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Misalnya, seorang guru mengajarkan membaca Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran kepada muridnya. Lalu, murid itu mengajarkan kembali kepada orang lain. Nah, jadi pahala guru tadi itu akan terus mengalir. Makanya, kita harus rajin belajar dan berbagi ilmu yang baik.
7: Benar banget, ilmu itu seperti cahaya. Kalau dibandingkan, tidak akan habis, malah semakin bermanfaat. Contohnya sekarang teknologi juga bisa dipakai untuk kebaikan. Misalnya membuat video edukasi, konten mengaji, atau berbagi pelajaran di internet. Kalau orang lain mendapat manfaatnya dari ilmu itu, insya Allah pahalanya terus mengalir.
5: Masya Allah, berarti menjadi anak rajin belajar itu bukan hanya supaya pintar, tapi juga bisa menjadi jalan pahalanya.
8: Iya, betul sekali.
7: Karena ilmu yang baik bisa membantu banyak orang.
5: Wah, seru banget ya obrolan kita di segmen Tebak Cerdas Anak Madrasah. Tadi kita jadi belajar bahwa semua ciptaan Allah itu luar biasa dan ilmu yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah untuk kita semua.
7: Betul sekali, jadi makin semangat belajar dan berbagi kebaikan ya.
8: Dan tentunya semoga sahabat RRI di rumah juga ikut terinspirasi dari obrolan kita tadi. Thank you.

0: Setelah tadi kita belajar sambil bermain, sekarang waktunya kita masuk ke segmen berikutnya yang gak kalah seru, yaitu menyanyikan lagu Count On Me. Saya sudah ditemani dua anak hebat dari Min Sampang. Yuk kita sapa dulu. Halo Nabila.
1: Halo Kak Citra.
0: Halo Elma.
2: Halo Kak Citra.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Mau langsung dimulai nyanyinya?
1: Mulai.
0: Langsung saja yuk. Kita persilahkan Elma dan Nabila yang akan membawakan lagu Count On Me.
1: 3, 2, 1. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I sail the world to find you. If you

0: Wah, keren banget penampilannya. Terima kasih untuk Elma dan Nabila ya, yang sudah membawakan lagu Count On Me. Sangat bagus dan ceria tadi.
1: Terima kasih Kak Citra. Senang banget bisa nyanyi bareng di sini.
0: Nah, Elma dan Nabila, kalau boleh tahu, sebenarnya lagu Count On Me itu menceritakan tentang apa sih?
1: Lagu ini tentang persahabatan dan saling membantu. Jadi, kalau teman kita sedang sedih atau kesulitan, kita harus siap menemani dan menolong.
2: Iya, betul. Lagu ini juga mengajarkan kalau sahabat yang baik itu selalu ada. Baik saat senang maupun susah.
0: Wah, benar sekali ya. Jadi bukan cuma lagunya yang enak didengar, tapi juga punya pesan yang bagus.
1: Apalagi sebagai anak madrasah, kita juga diajarkan untuk saling tolong-menolong dan peduli kepada teman.
2: Iya, contohnya membantu teman belajar, berbagi alat tulis, atau menemani teman yang sedang sedih.
0: Masya Allah, sederhana tapi bisa, tapi baik sekali ya. Kadang hal kecil seperti membantu teman, ternyata bisa membuat mereka senang.
1: Betul, karena teman yang baik itu bukan yang selalu traktir jajan.
2: Iya, tapi yang selalu ada dan saling mendukung.
0: Setuju banget. Semoga kita semua punya sahabat yang baik dan juga bisa menjadi teman yang baik untuk orang lain ya. Tidak terasa ya sahabat RRI, kita sudah berada di segmen terakhir, Idola Anak. Hari ini pastinya seru sekali, karena dari tadi kita sudah belajar bersama, mendengarkan lagu, dan berbincang santai bersama teman-teman dari Min Sampang. Nah, di segmen penutup ini, Elma dan Nabila akan menyampaikan pesan spesial untuk seluruh sahabat RRI di rumah. Yuk, langsung saja.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Elma dari Min Sampang. Senang sekali hari ini bisa ikut siaran di RRI bersama teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap semangat belajar dan jangan mudah menyerah. Karena belajar itu penting untuk masa depan kita. Walaupun kadang ada pelajaran yang sulit, kita harus tetap mencoba dan terus berusaha. Selain belajar di sekolah, jangan lupa juga belajar tentang adab, sopan santun, dan cara menghormati orang tua maupun guru. Karena anak yang pintar dan berakhlak baik, pasti akan disayang banyak orang. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa sebelum belajar, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah.
0: Masya Allah, bagus sekali pesannya Elma. Nah, sekarang giliran Nabila nih.
2: Halo sahabat RRI, saya Nabila dari Min Sampang. Saya juga ingin menyampaikan semangat untuk teman-teman semuanya agar selalu rajin dan pantang dan percaya diri. Setiap anak punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Jadi, jangan takut mencoba hal baru. Kalau kita terus belajar dan berlatih, insya Allah kita bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, guru, dan sekolah. Selain itu, kita juga harus saling membantu kepada teman. Misalnya, membantu teman belajar, berbagi kebaikan, dan tidak saling mengejek. Karena persahabatan yang baik akan membuat kita semakin semangat di sekolah. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, bahagia, dan sukses meraih cita-cita di masa depan.
0: Masya Allah, terima kasih banyak untuk pesan hangat dari Elma dan Nabila. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi semangat dan inspirasi sahabat RRI semuanya ya. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Madrasah Talk Kids bersama siswi-siswi Min Sampang. Saya Citra selaku host.
2: Saya Elma.
3: Dan saya Nabila.
4: Pamit undur diri.
0: Sampai jumpa di siaran berikutnya. Dan tetap semangat menjadi generasi hebat anak madrasah.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, apakah porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Ternyata Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh,
2: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini Nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti

0: di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro TV Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Joel Hapto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hapto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive, they push us out of corners.
2: Mereka lebih agresif, mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja.

menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Transmedia untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pokoknya.
1: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
2: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, I think it was a game where there were like moments.
2: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
4: Tapi saya mau selamat buat kita juga. Saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan. Punya ide itu terang untuk permainan.
5: Itu momen tabah.
4: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
2: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
1: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kenar itu terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.
6: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
7: Tercatat yang ada 5 sampai 6 miliar isinya itu terjadi terlepas juga dari
6: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal. Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malut United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Yang membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang catatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Perangka dan kiper Ridwan. Namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama. Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Domancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: yeah. Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Pryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Baik pendengar, untuk informasi jadwal sholat duhur untuk hari ini pada pukul 11 lewat 27 menit. Dan saatnya dikumandangkan tadi, kita masih terhubung dengan Pro 3 Jakarta. Dan mari kita ikuti acara selanjutnya dan masih di Sabang siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz. Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Baik, peringat masih di Sampang siang hari ini. Perjalanan kita masih lanjut dan kita masuk ke program berikutnya yaitu musik tradisional budaya Madura. Tentunya kita akan hadirkan beberapa tembang-tembang Madura, baik itu pop juga tembang gending ya, yang berciri khas Madura. Dan langsung saja kita simak dan kita dengarkan lagu Madura hari ini. Musik tradisional dan budaya Madura. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Oh, ini toh video.
5: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sumenep siang ini.
1: Kualitas layanan program MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Peluncuran Kurban Week akan salurkan hewan kurban ke berbagai daerah di tanah air hingga luar negeri. Italia mendesak Selat Hormuz dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
2: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
3: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama, dapat review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya, bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
2: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Organisasi Human Initiative meluncurkan Kurban Week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Informasi selengkapnya disampaikan Yorika Fitri.
4: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
5: Presiden Human Initiative, Tommy Hendrajati, kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
4: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun. Karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
5: Human Inisiatif juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Inisiatif menargetkan sebanyak 26 ribu penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

0: Kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Berikut Bobby Febrianda dari RRI Padang melaporkan selengkapnya.
2: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
3: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian yang tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
2: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
4: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan akan penanganan secara cepat menghubungi arahan dari Pak Kepala pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
2: Yustam menambahkan BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Menjelang puncak haji, bimbingan ibadah atau Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib haji melalui manasik haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, bimbingan ibadah atau Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami manasik haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jemaah haji harus memahami secara mandiri rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Mekah sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
7: Menjelang Armuzna itu, jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada seluruh jemaah memastikan.
6: Pendengar, karena itu seluruh jemaah haji Indonesia harus mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal.

0: Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PHA Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji, seperti pergi haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Memasuki hari ke-27 operasional haji, seluruh jemaah gelombang pertama asal Solo, Jawa Tengah, dilaporkan telah bergeser ke Mekah demi bersiap menghadapi puncak Armusna. Sementara di Asrama Donohudan, petugas bergerak taktis memanfaatkan kursi kosong dengan memasukkan belasan jemaah tambahan asal Cilacap di tengah persiapan penerbangan kloter 76 malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI, Surakarta.
2: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter, namun menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
3: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
2: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
3: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Kuswarto, yang berusia 81 tahun, mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Kuswarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
4: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit, tidak bisa berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
3: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armusna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di Tanah Air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di Tanah Suci nanti.
1: Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah untuk menghemat energi dan mengurangi aktivitas menjelang puncak haji. Informasi disampaikan reporter Noviana Gebi dari RRI Jakarta.
5: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
6: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji, maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi yang pertama. Jadi mereka istirahat di sini secukupnya, kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
5: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib dan terkendali.
7: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib dan terkendali, baik layanan akomodasi konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
5: Lebih lanjut, Anissa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166,269 jemaah dan 1,717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan diskriminatif karena kebebasan navigasi dinilai penting bagi perekonomian global. Meloni juga menyatakan Italia siap mendukung keamanan pelayaran berdasarkan pengalaman misi Uni Eropa di Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena berpotensi mengancam negara-negara di kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh oleh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
9: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
10: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
9: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Pertidak, nggak perlu pakai APBD yang bunyi-bunyi. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
10: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
11: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
10: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia Taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Siang hari ini pendengar, 22 menit dari jam 1 atau jam 13, dan saatnya kita akan bergeser ke program berikutnya yaitu Cakadut Karaoke Dangdut di minggu hari ini pendengar. Seperti biasa Anda bisa bergabung di sini, bisa bergaraoke di lagu-lagu dangdut tentunya di nomor telepon 323661 atau 233255 pendengar, atau di 0874 kali 391008. Dan sambil menunggu benar-benar yang akan masuk, kita dengarkan beberapa lagu dangdut di yang sudah kita siapkan untuk Anda pendengar. Anda bisa juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi LA Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan sebuah lagu dari Imam S. Arifin yang pernah ku sayang untuk Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news dan .com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel ini, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Net Bulletin @thenet@do.ne.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video ini merupakan kerusuhan di wilayah Kerioni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini. Untuk informasi jadwal sholat asar untuk hari ini, hari Minggu di 17 Mei 2026 pada pukul 14.47. Sekali lagi untuk jadwal sholat asar untuk hari ini pada pukul 14.47. Dan sekaligus saya Rata mengakhiri perjumpaan kita di Sampang Siang hari ini. Yang pasti masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti, dan ikuti siaran kami melalui aplikasi RI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi-informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rid.co.id. Saya Ratna, pamit diri, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

beberapa informasi terbaru dan juga lagu-lagu yang nantinya saya putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran di

0: buka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Pendengar, seorang nelayan asal Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang dilaporkan jatuh dari kapal saat melaut di perairan utara Pulau Mandangin. Hingga Minggu pagi 17 Mei 2026, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban. Korban diketahui bernama Jumail, 57 tahun, warga Dusun Tengah, Desa Mandangin, Kecamatan Sampang. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 16 Mei 2026 sekitar waktu maghrib. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin, mengatakan, operasi SAR laut langsung dilakukan sejak Minggu pagi setelah menerima laporan dari warga dan keluarga korban. Menurutnya pendengar, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, aparat setempat, nelayan, dan relawan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian menggunakan perahu nelayan dan peralatan pencarian sederhana. BPBD Sampang menghimbau masyarakat dan juga nelayan setempat untuk berhati-hati saat melaut, terutama pada kondisi cuaca dan gelombang yang berubah-ubah di wilayah perairan Madura.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian inak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak bunga.

47 menit lepas pukul 15.00 waktu Indonesia Barat mendengar berita terbaru dari Pamekasan mendengar, yakni kolaborasi kreatif yang terjalin antara Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Pamekasan dengan seniman lukis lokal Budi Haryanto mendapat apresiasi tinggi dari Parlemen Tingkat Provinsi. Saat menghadiri sarasehan budaya dan pameran lukisan oleh PWI Pamekasan, anggota DPRD Jatim Raden Harisandi Safari secara terbuka menyampaikan kekagumannya atas inisiatif tersebut di Hotel Odaita Sabtu 16 Mei 2026. Menurutnya, mendengar langkah PWI Pamekasan merangkul pelaku seni merupakan sebuah terobosan positif dan merawat kekayaan budaya daerah. Dalam keterangannya, Harisandi menekankan bahwa peran seorang seniman, khususnya pelukis, tidak boleh dipandang sebelah mata. Karya seni bukan sekedar torehan warna di atas kanvas, melainkan rekam jejak sejarah sebuah bangsa. Politisi PKS asal Madura ini juga menambahkan bahwa kolaborasi antara insan pers dan seniman memiliki kekuatan besar. Wartawan dengan narasinya dan pelukis dengan visualnya dapat menjadi kombinasi kuat untuk mengenalkan potensi serta kearifan lokal Pamekasan ke kancah yang lebih luas. Harisandi berharap sinergi seperti ini terus berlanjut dan memicu instansi atau organisasi lain di Pamekasan untuk turut memberikan ruang bagi para seniman lokal agar bisa terus berkarya dan menjaga denyut nadi kebudayaan Madura.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Kuningan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id sumber berita terpercaya untuk Indonesia.
3: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Inilah info prima selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani.

0: Pendengar, dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Witra Adila melaporkan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD, menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Farida Kusnia melaporkan.
4: Dosen program S3 Ilmu Hukum Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, Profesor Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Saat memberikan kuliah umum di Unitomo kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024 ini menjelaskan supremasi hukum sebagai pagar utama demokrasi karena menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, demokrasi tanpa pengawalan hukum akan berpotensi liar.
5: Akan rusak kalau tidak didampingi oleh nomokrasi. Nomokrasi itu apa? Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Kalau ini demokrasi kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Inilah supremasi hukum. Jadi negara bangsa yang besar tadi itu, ayo kita susun secara demokrasi. Lalu demokrasi apa? Ini kan plural dong, pluralisme kan. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya, banyak apa disatukan melalui proses demokrasi. Karena proses demokrasi, ya, banyak macam-macam. Nah, demokrasi, keputusan demokrasi itu harus dijunjung bersama. Bagaimana agar keputusan demokratis itu jalan? Dikawal oleh yang namanya hukum.
4: Sementara itu, Rektor Unitomo Surabaya, Profesor Siti Marwiya menilai supremasi hukum perlahan mulai redup.
6: Sudah mulai mengarah pada kekhawatiran bahwa cahaya supremasi hukum itu perlahan mulai redup. Dan apabila supremasi hukum meredup, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya wibawa institusi hukum, melainkan masa depan negara hukum dan masa depan bangsa. Padahal Indonesia didirikan bukan atas dasar kekuasaan, tetapi atas dasar hukum yang berkeadilan. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum harus menjadi panglima moral dan kehidupan berbangsa, bukan sekedar alat kekuasaan ataupun instrumen formalitas administratif.
4: Rektor Unitomo Surabaya Profesor Siti Marwiya berharap melalui kuliah umum mahasiswa-mahasiswi dapat membangun kedalaman berpikir, kematangan moral dan tanggung jawab intelektual untuk menghadirkan solusi atas persoalan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Januar Fahmi melaporkan.
7: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
8: Logonya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024, dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
7: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
9: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
7: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Awang Sukmawang melaporkan.
10: Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Upaya tersebut di

0: Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah di hilir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.
1: Bahwa perkembangan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti di tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan sistem ini, kita akan mendapatkan piala dunia di tahun depan. Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya, perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini tidak boleh memilah sampah.
0: Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan program RT berkelas untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana persampahan seperti bak sampah dan gerobak sampah. Sementara untuk menambah armada pengangkut sampah yang masih terbatas, pemerintah Kota Malang akan menggandeng dunia usaha melalui program CSR. Awal Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, jelang kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan adakan bursa kurban dan permuda peternakan dan calon pembeli lewat aplikasi Si Sapi. Farin Regi melaporkan.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan membuka bursa hewan kurban di sejumlah pasar hewan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan ternak sehat dan layak kurban. Kepala DPKH Lamongan, Sofia Nurhayati mengatakan, bursa kurban akan dipusatkan di Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Nguok mulai tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Menurutnya kegiatan tersebut tidak sekadar pameran hewan ternak, namun juga menjadi wadah transaksi antara peternak dan calon pembeli hewan kurban. Sofia menambahkan masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Si Sapi yang dikembangkan DPKH Lamongan untuk mempermudah pencarian hewan kurban secara digital.
4: Ya tidak hanya pameran, ya seperti itulah orang jualan, tapi biasanya kan di lapak-lapak yang mungkin orang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah membuat bursa di situ, ini harapannya yang mereka belum mendapatkan hewan kurban bisa datang ke situ langsung bisa beli. Nah nanti kita bantu dengan Si Sapi, kami kan juga punya aplikasi Si Sapi untuk informasi penjualan hewan-hewan ternak atau hewan kurban, baik itu kambing maupun sapi. Di Si Sapi itu juga ada titik lokasinya, ada sapinya, kemudian ada kambing dombanya, dan titik lokasi yang punya itu sehingga mereka bisa transaksi sendiri.
3: Sofia berharap keberadaan bursa kurban dan aplikasi Si Sapi mampu membantu peternak memperluas pemasaran, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hewan kurban sehat dan aman. Varian Reki melaporkan.
2: Pendengar, menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Madiun mulai menggeliat. Dayus Warno melaporkan.
5: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban mulai menggeliat. Harganya pun bervariasi, dibanderol mulai dari 2,8 juta hingga 4 juta rupiah, dan dapat memberi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berkurban. Masyarakat juga dihimbau agar memastikan memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat, di mana salah satu peternak maupun penjual kambing, Tama mengatakan, sejumlah kambing miliknya telah laku dengan sistem bayar DP kemudian pelunasan saat diambil H-2 hingga H-1 Lebaran Idul Adha.
6: Alhamdulillah ini Mbak, sudah laku beberapa. Tapi masih dititip di sini Mbak, mintai pelanggan diantar H-2, ada yang minta H-1 Lebaran Idul Adha. Bayarnya di DP dulu, nanti dilunasi nih sudah diantar. Ya tak kasih gratis Mbak, ongkosi biar dapat servis istilahlah.
5: Menurut Tama, dengan sistem titip dan DP lebih memudahkan proses penjualan, dikarenakan banyak pembeli tidak memiliki lahan untuk menunggu proses sembeli hingga Idul Adha. Dan sebagai promo agar jualannya laris, Tama menggratiskan ongkos kirim hewan yang telah dibeli pelanggan sampai ke tempat yang telah disepakati. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anggota Komisi 8 DPR RI Ki Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya fatur. Berikut laporan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia

0: untuk tidak khawatir dengan kenaikan bea aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Aning saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
1: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
0: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
2: Definisi mampu kegiatan haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, ini itu orang gila, mau nampak lu pasti 10 juta, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 juta saat ini kan sudah 20 juta, jadi 27 juta.
0: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
3: Mendengar menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji Kabupaten Jombang mendapatkan edukasi pra-armusna. Ana Kusuma melaporkan.
4: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syiah Mekah.
5: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Minai. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
6: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
4: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
3: Mendengar satu informasi olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 guna memastikan diri untuk lolos dari juang degradasi. Berikut laporan Tago Anovantrian.
8: mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady juga satu.
9: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
8: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di satu besok.
9: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
7: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam lika-liku perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Brantas, Kota Kediri. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
0: Pendengar, seperti inilah suara mesin mengerak perahu penambang pasir manual yang terus bergerak dari tepi Sungai Brantas, Kota Kediri, menuju titik penambangan yang berada di tengah delta Sungai Brantas. Suara berisik mesin-mesin tersebut kerap kali menjadi teman penghibur sepi bagi sejumlah penambang pasir yang mengaku tidak memiliki keluhan kesehatan apapun meskipun mereka ini sudah 7 hingga 10 tahun terakhir menggeluti profesi sebagai penambang pasir manual. Dengan ikut perjuangan penambang pasir ini diungkapkan oleh Lutfi Zakaria saat temui RRI Kediri di tengah aktivitas menambang pasir tradisional di Sungai Brantas, Kota Kediri pada pertengahan bulan Mei 2026. Dari ceritanya, pria berusia 50 tahun lebih ini lebih meyakini bahwa hambatan utama dalam mencari nafkah tersebut adalah faktor perubahan cuaca. Jika musim kemarau dipastikan menjadi momentum yang sangat cocok untuk mendapatkan butir-butir pasir berwarna hitam itu. Namun hal berbeda dia temui ketika musim hujan tiba, sebab pada kondisi itu dia dan sejumlah teman-temannya tidak berani menjalankan perahu kecilnya karena memang debit air sungai meningkat dan berpengaruh dengan kedalaman air. Dan dipaksakan juga hal ini juga tidak akan baik dan tentunya mengancam nyawa para penambang pasir manual. Terlebih di tengah cibiran sebagian masyarakat yang menilai bahwa aktivitas penambangan pasir tradisional itu merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar Sungai Brantas, Kota Kediri, yang memang sebetulnya banyak warga yang tidak memahami, yang mana mereka ini menggunakan alat sederhana saat menggali pasir dan bukanlah memakai mesin penyedot pasir dari dalam sungai. Lutfi menyebutkan dalam kegiatan yang sudah dilakoninya selama 10 tahun terakhir ini, ia dan para penambang pasir lain harus mendapatkan pasir yang menahan nafas dalam air selama 30 detik hingga 1 menit. Kalaupun tetap bagus, ia bisa memperoleh pasir kualitas yang bagus. Tapi jika tidak, hanya sampah beragam jenis yang diperolehnya. Lalu sampah-sampah itu ia angkut ke atas perahu dan dibawanya ke tepi untuk dikumpulkan dan dibuang
10: ke tempat pembuangan sampah. Dari keseharian Lutfi, mayoritas paling temukan di dasar sungai ini adalah sampah jenis plastik. Dan kadang ia juga memperoleh pesanan dari petugas BPBD Kota Kediri jika menemukan orang hanyut dan diminta untuk ikut menyelamatkan dan segera menghubungi pihak berwenang. Mengenai honor yang terimanya, Lutfi merinci hanya bisa bersyukur dan tidak terlalu memikirkan berapa nominal. Bagi dirinya, hal terpenting adalah mencari nafkah yang halal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya pekerjaan ini yang bisa ia jalani seiring dengannya keterampilan yang ia miliki. Walau demikian, ia mengaku jika kondisi alam sangat mendukung, maka uang yang dapatnya bisa mencapai senilai Rp100.000 per harinya. Dan itu pun harus dicari dari menyelam ke dalam sungai sejak pagi hari sampai sore hari.
1: Ya sulit Pak, sekarang masyarakatnya itu agak dalam, ya sampahnya banyak, ya untuk nilai, ya kalau untuk kerja ya sama-sama kulit batu lah seorang itu. Paling nominal ya 80 juga notok 100 ribu satu hari.
11: Itu berapa jam nih Pak?
1: 100 ribu itu satu ya, sampai sore. Iya. Itu notok juga kalau enak.
10: Selain itu, perjuangan hampir senada juga diungkapkan oleh Marlan, Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional di kawasan Kelurahan Semampir hingga Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, yang telah menyandang predikat sebagai penambang pasir tradisional semenjak 30 tahun lebih. Marlan membenarkan, sampai sekarang ada sekitar 300 hingga 400 penambang pasir yang sama di wilayahnya, yang pada umumnya mereka ini terbilang pasrah saat menjalani pekerjaan tersebut. Apalagi aktivitas penambangan di dunia ini dilakukan secara turun-temurun dengan metode manual tanpa bantuan mesin penyedot pasir. Bahkan sekarang, dari sisi keluarga, Mar mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir manual ini telah memasuki generasi kelima. Tapi sayangnya, sejak awal ia berkiprah hingga sekarang ini, terhadap pemerintah terhadap mereka hampir tidak ada. Padahal, di telusuran di lapangan, tanpa pekerjaan ini penuh risiko, sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Situasi ini karena memang di tengah peluh keringat yang berjatuhan pada saat mencari pasir, mereka ini memiliki potensi meregang nyawa. Entah itu karena hanyut, tiba-tiba bisa mengalami kram kaki di dalam sungai, ataupun masuk di pusaran air yang berada di dasar sungai. Di sisi lainnya, hingga kini aktivitas penambangan pasir manual ini menjadi tumpuan ekonomi bagi ratusan keluarga. Dari data paguyuban, terdapat sekitar 300 hingga 400 tenaga kerja yang menggantungkan hidup mereka dari 8 titik penambangan tersebut. Pria yang merupakan warga asli Kelurahan Semampir, Kota Kediri ini menjelaskan bahwa profesi penambang pasir manual di wilayah ini bukanlah hal baru. Keseharian ini telah berlangsung selama 30 tahun dan kini telah memasuki generasi kelima.
11: Generasi keberapa Pak?
1: Generasi kelima ini.
11: Lima?
1: Iya, betul.
11: Terus bisa tetap eksis pasir ini gimana Pak?
1: Ya, karena ini semuanya dari mbah saya itu menurunkan skillnya putune itu tidak ada punya skill, skillnya hanya bisanya nyari nafkah dari sini. Jadi kita lanjutkan apa yang ada kerjaan di sini untuk menghidupi anak cucu.
10: Kedepan Marlan mengaku akan bertindak tegas jikalau ada oknum yang nekat membawa mesin modern ke lokasi penambang pasir tersebut. Bahkan mereka, para penambang sendiri yang juga akan menolak dan memberontaknya. Sebab alat yang digunakan mereka ini hanyalah alat tradisional yang sederhana seperti hanya songkro, alat angkut pasir, cangkul, dan juga donak. Kemudian, dari pengumpulan pasir sebanyak 1 hingga 2 unit truk engkol per hari, produk itu akan dijualnya kepada masyarakat di Kota Kediri. Pada umumnya, konsumen paling banyak adalah mereka yang berasal dari kalangan individu dan bukanlah pemilik proyek besar, seiring dengan keterbatasan volume pasir yang bisa diperoleh. Di samping itu, Junianto, penambang pasir lain di kawasan Sungai Brantas, Kota Kediri, turut menyuarakan ceritanya saat menjadi penambang pasir manual selama 7 tahun lamanya. Pria akal disapa Jun meyakini karya penambang pasir tersebut justru membantu menjaga kebersihan aliran sungai. Para penambang secara rutin meminggirkan sampah-sampah yang tersangkut di area penambangan agar aliran sungai Berantas Kotak Kiri tetap lancar.
12: Kerja sebagai ini apakah sudah cukup buat ekonomi?
13: Ya sama ya.
12: Sama ya di mana maksudnya?
13: Nominal ya per hari ya segitu. 80-90 per hari.
12: Per hari. Jadi ini kan masih manual mas.
13: Manual.
12: Nah itu ada keluhan biasanya?
13: Ya kalau keluhan sih gimana ya? Kita profesinya nggak mungkin bisa ngeluh.
10: Oleh karena itulah, Jun berharap pihak media dan aparat penegak hukum APH tidak salah paham dalam mengartikan aktivitas mereka. Ia pun meminta agar oknum-oknum yang menyebarkan informasi tidak benar dapat melihat langsung proses kerja di lapangan. Karena memang kegiatan ini murni dilakukan untuk menghidupi anak istri di rumah.

0: Pendengar, demikian untuk info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, mendengar seluruh calon jemaah haji Sampang yang tergabung dalam kloter sub 67 mengikuti penyuluhan kesehatan di Musola Hotel Abdullah Hamid Al Quraisy pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung lancar dan diikuti dengan antusias oleh para jemaah hingga acara selesai. Ketua Kloter Sub 67 Muhaimin turut mendampingi jalannya penyuluhan yang disampaikan langsung oleh petugas kesehatan Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah diberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Materi penyuluhan meliputi pola hidup sehat, menjaga daya tahan tubuh, hingga pencegahan gangguan kesehatan akibat cuaca panas di kota Mekah. Muhaimin mengatakan kegiatan penyuluhan kesehatan sangat penting untuk membantu jemaah tetap dalam kondisi prima selama menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Kloter Sub 67 sendiri terdiri dari jemaah haji asal 5 daerah, yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya penyuluhan tersebut, diharapkan seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan dan menjalankan ibadah dengan lancar hingga puncak haji nanti.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linasi wa bainati minal huda wal furqan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadhan itu adalah sebuah bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ternyata turunnya Al-Qur'an ini ada dua momen. Yang pertama yang disebut dengan Nuzulul Qur'an, yang kedua yang disebut dengan, yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah diturunnya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, sementara banyak hadis sahih yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi kalau enggak malam 21, malam 23, malam 25, 27 atau 29. Nah, sementara Nuzulul Qur'an diperingati oleh umat pada tanggal 17 Ramadan. Sepintas seperti ada kontradiksi. Nah, padahal menurut pendapat ulama, tidak sama Nuzulul Qur'an dengan malam Lailatul Qadar. Adapun malam Lailatul Qadar, yaitu diturunkannya Al-Qur'an secara utuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Karena Al-Qur'an originalitasnya itu ada di Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz." Sesungguhnya Al-Qur'an itu satu bacaan yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz, ya, satu tempat di nun di sana. Kemudian ada juga firman yang mengatakan innahu la Qur'anun Karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tersimpan pada suatu tempat yang mulia, yang terjaga dan tidak disentuh kecuali oleh orang-orang suci. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilal Qur'anu minal lawhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan thumma unzila nujuma. Kata Nabi SAW, diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah, ke satu tempat yang namanya Baitul Izzah, jumlatan wahidatan, dalam jumlah yang penuh, yaitu 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat. Thumma unzila nujuma. Nah, dari Baitul Izzah, dari langit dunia, baru diturunkan bertahap 5 ayat, 5 ayat.
1: Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.
2: Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Alkisah, di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kesyirikan dan kemaksiatan, lahirlah seorang pemuda yang kelak kita kenal sebagai Nabi Ibrahim. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Ia bahkan menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" Nabi Ibrahim, yang sudah berketetapan hati memerangi syirik dan persembahan berhala, ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya. Berserulah ia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku. Aku telah beriman dan percaya kepadamu, namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan, agar semakin kokoh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung, lalu memotongnya menjadi berkeping-keping. Tubuh burung yang sudah hancur luluh itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuhnya dengan burung yang lain. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala. Begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim, hinggaplah 4 ekor burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada.
3: Kisah ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim yang sudah beriman ingin mencapai kepada tingkat keyakinan, maka ingin dibuktikan dan ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan burung-burung yang sudah dicincang. Dan disinilah Allah menjelaskan di dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah apabila hendak menjadikan sesuatu hanya mengatakan jadilah, maka jadilah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, Kedok Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik, mendengar setelah secara resmi mengikuti pembukaan operasional, Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Dalpenang siap matangkan persiapan menuju operasional penuh. Langkah cepat diambil untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dan alat transportasi untuk penyewaan pada tahap awal operasional. Kepala Koperasi Merah Putih Kelurahan Dalpenang, Farhus Salam, menjelaskan bentuk operasional awal. Menurutnya, mulai saat ini, fasilitas penunjang seperti armada truk, mobil pickup, hingga gudang koperasi sudah bisa disewa oleh masyarakat secara terbatas, namun sistemnya tidak bisa lepas kunci, jadi menggunakan sopir resmi yang ditugaskan dari KDKMP. Kebijakan ini pendengar sengaja diterapkan untuk memastikan seluruh unit kendaraan dioperasikan sesuai prosedur, sekaligus menjadi sumber pemasukan tambahan bagi kas koperasi di tahap awal. Gudang milik KKMP Dalpenang juga terbuka untuk disewa masyarakat yang membutuhkan tempat penyimpanan atau ruang kegiatan tertentu, tentunya dengan tarif dan regulasi yang berlaku di koperasi. Melalui pemanfaatan aset di fase awal ini, KDKMP Dalpenang membuktikan diri tidak sekedar menjadi simbol program nasional, melainkan langsung bergerak nyata menggerakkan urat nadi ekonomi masyarakat Sampang.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, mendengar tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

Perdana, terima kasih dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya. Sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 masih. Demikian hasil sidang isbat tentang awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jamaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula

0: oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
1: Definisi mampu didaftar haji itu apabila punya uang 20 miliar. Dan punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, Bu. Ini itu kalau mau normal itu cuma 10 gram. Itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, kan sudah sekarang dari 27 juta.
0: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini, dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Highlight.
5: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
6: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan setelah 12, semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
5: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
6: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKB 1, JKB 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
7: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak.
4: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
8: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa,

0: Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
1: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Senjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umroh Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
0: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Senjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan kena jati diri kita itu yang kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin menggeliatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita kan gitu pastikan sangat meriah ya pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Saya lihat semuanya sangat menarik ya. Dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat, PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sumenep malam ini.
1: Baik, berkata terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan mimbar keagamaan malam hari ini bersama Gereja Pantai Costa. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

0: Mula pertama saya ucapkan shalom, salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun kehidupan umat Tuhan boleh menyaksikan siaran ini dan boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, pada hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan teristimewa kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita di dalam kita mendengar dan menerima firman. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Kita membaca dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-18. Surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18, dan nanti akan dibantu pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
0: Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengar bersama, yaitu di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ini, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu artinya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kondisi apapun yang kita alami, baik ataupun tidak. Maka dalam Alkitab, firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi ini mengucap syukur dalam segala hal ini bukan kehendak manusia, tetapi mengucap syukur dalam segala hal ini merupakan kehendak dari Allah, kehendak dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu menghendaki kehidupan kita sebagai umat-Nya ini bisa mengucap syukur dalam segala hal. Artinya mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, baik ataupun tidak, senang ataupun duka cita, bahagia ataupun dalam keadaan sedih dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur itu artinya kita dapat menerima segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita saling mempersalahkan satu dengan lainnya, terlebih mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya dapat menerima segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, tanpa kita bersungut-sungut, mengeluh, tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Ya, contoh kita akan baca dalam kitab Ayub, bagaimana Ayub alami pencobaan, tetapi dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang dia hadapi. Kita baca dalam kitab Ayub pasal yang pertama, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-16 mulai sampai dengan ayat 22.
1: Kitab Ayub pasal pertama ayat 16 sampai 22. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
0: 18.
1: Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
0: 20.
1: Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia, dan menyembah. Katanya, dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
0: Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini diceritakan bagaimana dalam waktu satu hari, Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Yaitu bagaimana harta kekayaannya, yaitu hewan ternak yang dia miliki begitu banyak, hanya dalam waktu satu hari habis. Ya, dirampas, dirampok, ya, oleh orang-orang Kastim dikatakan tadi. Dan juga dalam satu hari itu juga anak-anak Ayub, baik laki-laki maupun perempuan, semua mengalami kematian. Jadi ini pencobaan yang dialami oleh Ayub hanya dalam kurun waktu satu hari. Harta kekayaan, harta ternak, hewan ternak yang dimiliki semua habis, dan anak-anak semuanya mati. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat ini? Di dalam ayat 20-22, sekalipun Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa, Ayub tidak bersalah. Dia tidak menuduh Allah, dia tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut dalam hidupnya. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetapi Ayub juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa buktinya Ayub bisa mengucap syukur? Di dalam ayat 21, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam pencobaan yang begitu hebat terjadi, Ayub dapat memuji Tuhan. Ayub dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bisa menerima segala keadaan yang terjadi dalam kehidupannya itu. Nah, inilah menunjukkan bahwa mengucap syukur itu artinya dapat menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, tanpa dia bersungut-sungut atau mengeluh, tanpa dia menyalahkan siapapun, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kondisi yang terjadi, bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah kehidupan yang dapat mengucap syukur dalam segala hal, seperti contohnya kehidupan Ayub. Dan Tuhan menghendaki kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini juga dapat mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Ya, sebab dalam perjalanan hidup di dunia ini tidak selalu kita menikmati segala yang baik. Ada saatnya Tuhan izinkan kita berada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Dalam Alkitab itu digambarkan, ada saatnya Tuhan membawa kita berjalan di atas gunung, tetapi ada saatnya Tuhan bawa kita berjalan di dalam lembah. Kalau kita berjalan di atas gunung, kita akan menikmati segala keindahan. Kita akan menikmati segala kebaikan. Tetapi saat kita berjalan di dalam lembah, maka Alkitab katakan di dalam lembah itu, kita merasakan lembah kesukaran, lembah air mata, lembah duka cita, lembah kekelaman, dan lain sebagainya. Dan itulah yang Tuhan izinkan kita jalani dalam hidup di dunia. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya saat kita dalam keadaan di atas, dalam keadaan yang baik, yang sehat, diberkati, tetapi juga dalam keadaan di bawah, bagaikan berada di dalam lembah, menghadapi kesukaran, kesulitan, baik ekonomi, baik pekerjaan, dalam nikah, keluarga, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk bisa mengucap syukur, artinya belajar untuk bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita menyalahkan satu dengan yang lain, terlebih menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ayub tidak melakukan kesalahan sedikit pun saat Ayub menghadapi pencobaan dalam hidupnya. dia bisa menerima. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan mengangkat kehidupan Ayub. Nah, demikian pula dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan dalam hidup kita ini, pada saatnya nanti Tuhan akan angkat, Tuhan akan pulihkan kita, Tuhan tidak akan biarkan tinggalkan kita seorang diri. Sebab itu bukan janji Tuhan. Dalam suratan Ibrani pasal yang ke-13, Tuhan berkata bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita seorang diri. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, pada saatnya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian. Coba kita baca dalam surat Yakobus pasal yang ke-5. Surat Yakobus pasal yang ke-5, kita lihat apa yang dialami oleh kehidupan Ayub ini. Surat Yakobus pasal yang ke-5. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 11.
1: Surat Yakobus pasal yang ke-5, ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan.
0: Ya, terima kasih. Ini, kita tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan bagi kehidupan Ayub. Sekalipun diawali dengan pencobaan, diawali dengan penderitaan, kesusahan dalam hidup Ayub. Tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Karena Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tidak akan biarkan umatnya terus menderita. Tuhan tidak akan biarkan umatnya terus mengalami kesusahan dalam hidupnya. Ya, sama seperti kalau kita nonton sebuah film atau sinetron. Dalam cerita film atau sinetron itu pasti diawali dengan banyaknya konflik, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi pada ujungnya, pada akhir cerita film itu, semua berakhir bahagia. Ya, semua berakhir dengan bahagia. Dan itu juga perjalanan hidup kita manusia. Perjalanan hidup manusia di dunia ini memang disertai dengan banyaknya persoalan, masalah, duka cita, kesukaran, kesulitan. Tetapi pada akhirnya semua akan mendatangkan kebaikan dalam hidup. Semua nanti Tuhan akan tolong. Asalkan kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan apa kehendak Tuhan di hari ini? Yaitu kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita bersungut-sungut, mengeluh. Tanpa kita menyalahkan siapapun. Terlebih menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Jangan juga menyalahkan siapapun dalam hidup kita. Ya, karena saling menyalahkan itu tidak baik. Justru mendatangkan hukuman dalam hidup kita. Kita baca dalam surat Yakobus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9.
1: Ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan.
0: Nah, jangan kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mengeluh, mengomel. Dan saling mempersalahkan, supaya apa?
1: Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu.
0: Ya, supaya kita jangan dihukum. Jadi kehidupan yang selalu bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, saling menyalahkan satu dengan lainnya. Pada akhirnya hidupnya tidak akan bahagia. Justru akan mengalami hukuman. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Hakim di sini ditulis dengan huruf H besar. Yaitulah pribadi Tuhan sebagai hakim yang adil. Yang akan mengadili setiap kehidupan manusia sesuai dengan perbuatannya. Oleh sebab itu mari jangan kita selalu bersungut mengomel dan saling menyalahkan. Belajar untuk kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, dan itulah mengucap syukur. Mengucap syukur itu bisa menerima segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Tidak menyalahkan satu dengan lainnya, tidak bersungut-sungut, tidak mengomel, tidak mengeluh. Ya. Dan ini satu pelajaran yang berharga buat kita melalui firman Tuhan, supaya kita bisa belajar mengucap syukur. Nah, contoh dalam Alkitab itulah Yesus. Ya. Saat itu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Secara manusia memandang 5 roti dan 2 ekor ikan ini terlalu sedikit. Tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Ya, murid-murid Yesus waktu itu, Filipus, Andreas, menganggap bahwa 5 roti 2 ikan ini tidak cukup. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, yaitu berjumlah 5.000 orang ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengucap syukur. Saat Yesus mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ikan ini mengalami satu mujizat, terjadi kelimpahan. Sehingga orang banyak bisa makan roti dan ikan ini sampai kenyang. Bahkan ada sisanya, ada lebihnya, yaitu 12 keranjang penuh. Ini mujizat yang terjadi di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keterbatasan. Hanya 5 roti, 2 ikan itu kurang, terbatas. Tetapi saat Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat, terjadi kelimpahan. Semua orang bisa makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 keranjang penuh. Nah, demikian pula dalam hidup kita. Mungkin kita diizinkan Tuhan dalam hidup mengalami keterbatasan, kekurangan. Ya, mungkin uang terbatas, makanan terbatas, dan segala sesuatu terbatas, bahkan mungkin kurang, tidak cukup. Tetapi kalau kita bisa mengucap syukur, kita bisa menerima segala kekurangan itu, segala keterbatasan yang kita alami dalam hidup, kita bisa terima dengan mengucap syukur tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita menyalahkan. Maka nanti Tuhan akan kerjakan mujizat, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan melimpahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memberkati kita dengan melimpah. Bagaikan 5 roti 2 ikan itu menjadi limpah untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang. Mungkin buat kita tidak cukup pendapatan kita, penghasilan kita, gaji kita terlalu kecil. Tidak cukup untuk memenuhi keluarga. Lalu kita bersungut-sungut, kita mengeluh, bahkan kita menyalahkan pimpinan di tempat kita bekerja. Kita menyalahkan situasi kondisi yang menyebabkan penghasilan kita merosot kecil. Nah, hal ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, dalam arti kita bisa menerima segala sesuatu walaupun serba sedikit, serba kurang, tidak cukup. Kalau kita bisa mengucap syukur, nanti Tuhan cukupkan, bahkan melimpah. Ya, Tuhan sendiri yang akan kerjakan dalam hidup, karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan rezeki, Tuhan yang akan memberkati kita sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terpenting adalah kita mengucap syukur. Coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 kita baca mulai.
1: Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5,000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
0: Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Lalu membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Teruskan.
1: Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
0: 12.
1: Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
0: 13.
1: Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan.
0: Ya, puji Tuhan, di sini terjadi mujizat. Bagaimana roti dan ikan yang hanya berjumlah 5 roti dan 2 ikan ini yang dikatakan Andreas tidak cukup untuk memberi makan orang banyak. Tetapi saat Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat, terjadi kelimpahan. Semua orang bisa makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Nah, inilah menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menyediakan segala perkara yang kita perlukan. Menurut kita tidak cukup, tetapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa cukupkan, bahkan melimpah. Asalkan apa? Kita mengucap syukur. Di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan yang kita hadapi dalam hidup, mari kita belajar mengucap syukur saja. Kita menerima semua itu dengan rela hati, dengan sukacita. Ya, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Kita terima semuanya itu, sekalipun mungkin sedikit, kurang, tidak cukup. Terima saja dengan sukacita dalam hati kita. Dan nanti, Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat dalam hidup. Mari kita belajar dalam hidup kita di hari-hari akhir ini. Untuk kita bisa hidup sebagai orang yang bijaksana. Orang bijaksana, salah satu cirinya adalah tahu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala situasi yang terjadi dalam hidupnya. Sebagai ayat terakhir, kita akan baca dalam surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15. Dan nanti kita lompat setelah itu pembacaan di dalam ayat yang ke-20.
1: Surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan loncat ayat 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
0: Ya.
1: Janganlah seperti orang bebal.
0: Jangan kita hidup seperti orang bebal, tetapi hidup seperti siapa?
1: Tetapi seperti orang arif.
0: Tetapi hiduplah seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana. Nah, bagaimana orang yang bijaksana itu hidupnya? Ayat 20.
1: Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu.
0: Nah, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Belajar kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Terus,
1: dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita.
0: Terima kasih, puji Tuhan. Inilah kehidupan yang bijaksana. Orang yang arif atau orang yang bijaksana, salah satu cirinya, dia dapat mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan dia alami dalam hidup. Mungkin kita menghadapi sakit, mungkin kita menghadapi banyak persoalan, kesukaran dalam hidup. Bahkan mungkin kita menghadapi kekurangan, keterbatasan dalam perekonomian, dalam keuangan, dan lain sebagainya. Mengucap syukurlah, terimalah semua itu dengan senang hati, dengan sukacita, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Belajar terima. Dan nanti, Tuhan Yesus sendiri yang akan bekerja untuk memberkati, untuk mencukupkan dan melimpahkan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: sumenep malam ini.
1: Terus satu hari di sumenep kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu.
2: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
5: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik lapangan hijau, dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, apa kabar? Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, untuk kesempatan malam hari ini, saya Ani Purnama akan menemani Anda dan kita akan membahas tentang komunitas sosial yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ya, kita akan simak selengkapnya sesaat lagi.

0: Sumenep malam ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, komunitas sosial adalah kelompok individu yang memiliki ketertarikan, hobi, kebutuhan, atau habitat yang sama, serta berinteraksi satu sama lain, baik secara fisik maupun daring. Nah, untuk membangun hubungan emosional dan mencapai tujuan bersama, komunitas didasarkan pada rasa saling memiliki atau community sentiment dan juga seringkali bersifat informal serta sukarela. Pendengar, beberapa poin penting mengenai komunitas sosial. Nah, ciri-ciri utamanya adalah memiliki kesamaan, yaitu minat atau lokasi ya. Kemudian adanya interaksi timbal balik, ikatan perasaan batin yang kuat, dan struktur atau pola perilaku. Nah, untuk jenis-jenis komunitas sendiri, ini ada berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan minat atau hobi, berdasarkan komunitas daring, grup media sosial atau forum online, dan untuk ciri-ciri utama yang pertama memiliki kesamaan minat atau lokasi. Jadi adanya interaksi timbal balik, ikatan perasaan batin yang kuat, dan struktur atau pola perilaku. Nah, untuk jenis-jenis komunitas sendiri berdasarkan lokasi atau geografis, desa, RT, RW, atau lingkungan perumahan. Kalau berdasarkan minat dan hobi, ada misalkan nih komunitas pecinta alam, otomotif, kemudian komunitas seni atau hobi-hobi lainnya. Sementara untuk berdasarkan komunitas daring, ada grup media sosial, ada forum online, atau bahkan game virtual, itu ada komunitasnya. Nah, manfaat dari komunitas sosial pendengar diantaranya adalah memberikan dukungan sosial untuk pengembangan diri dan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama, fungsi dan manfaat dari komunitas sosial adalah memberikan dukungan sosial, di mana memberikan rasa aman dan juga pemenuhan kebutuhan antar anggota. Sebagai pertukaran pengetahuan, itu bisa merupakan tempat berbagi pengalaman dan juga keterampilan. Dan kemudian ada pengembangan diri serta jaringan, yakni membuka peluang kerja, ada juga kolaborasi dan pelatihan-pelatihan, begitu. Kemudian untuk pembangunan berkelanjutan, komunitas sosial ini berperan di dalam kegiatan sosial dan lingkungan, seperti misalkan bank sampah. Nah, pendengar, komunitas sosial ini berbeda ya dengan organisasi formal karena sifatnya lebih bebas dan juga cair serta sangat bergantung pada chemistry antar anggota.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ya, pendengar, berikut untuk beberapa komunitas sosial yang ada di Jawa Timur, ya, utamanya di Surabaya, di mana Surabaya ini merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur dan juga sekaligus merupakan kota metropolitan yang ramai dengan kehidupan hiruk pikuk ala perkotaan besar. Di tengah-tengah kesibukan dan juga kebisingan kota Surabaya, masih ada segelintir masyarakatnya yang belum bisa menikmati kehidupan modern dan mewah seperti kaum-kaum kelas menengah. Meski begitu, ada kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam beberapa komunitas sosial di Surabaya yang turun menjadi relawan untuk membantu kesejahteraan masyarakat kelas bawah dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan. Iya, yang pertama ada Safe Street Child Surabaya. Jadi ini adalah komunitas sosial di Surabaya yang peduli akan pendidikan anak jalanan. Nah, komunitas sosial ini berisi sekelompok orang yang melakukan kegiatan sosial untuk anak-anak jalanan di Surabaya. Jadi anak jalanan yang dimaksud adalah anak-anak kecil yang masih sering terlihat berjualan di jalanan pada malam hari atau saat dia tidak bersekolah. Dan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah belajar serta bermain bersama, menonton pemutaran film, Jumat sehat, piknik asik, bahkan kegiatan tahunan seperti 17 Agustusan. Untuk tempat berkumpul bagi para volunteer dari komunitas ini dan juga anak-anak jalanannya pun tersebar di berbagai titik di Surabaya, seperti Taman Bungkul, Taman Paliatif, Jembatan Merah Plaza, ada traffic light Ambengan, dan masih banyak tempat lain. Nah, untuk jam berkumpul dari setiap titik juga berbeda-beda ya pendengar. Jadi ketika sudah tiba waktunya, anak-anak jalanan yang tinggal di setiap daerah di dekat titik tersebut boleh bergabung untuk belajar dan bermain bersama dengan para sukarelawan. Selanjutnya ada komunitas Yayasan Kanker Indonesia. Nah, ini ada sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk di bidang kesehatan guna menyebarkan awareness pencegahan penyakit kanker yang terkenal sangat mematikan. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kanker Indonesia ini berupa penyuluhan promotif, preventif, dan suportif mengenai penyakit kanker. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha dalam mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya yang berdomisili di Jawa Timur dan Surabaya. Ini untuk mengetahui lebih dalam tentang penyakit kanker dan juga bagaimana menghindarinya sedini mungkin. Nah, komunitas sosial di Surabaya ini memiliki markas di Jalan Mulyorejo Indah 1 nomor 8 Surabaya. Komunitas selanjutnya ada Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surabaya. Jadi satu lagi nih pendengar, komunitas sosial di Surabaya yang berupa lembaga yang menjadi naungan untuk membina kesejahteraan dan membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus. Rupanya komunitas ini sudah berdiri sejak 14 Maret 1956 loh. Nah, komunitas ini dipercaya bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk diterima di lingkungan masyarakat, mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, juga untuk mengembangkan kepribadian diri. Untuk itu, komunitas ini muncul guna memberi bantuan dasar maupun bantuan khusus kepada mereka yang menyandang disabilitas agar dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas. Komunitas selanjutnya ada Yayasan Al-Madinah Surabaya. Jadi komunitas sosial di Surabaya ini mengajak anak yatim piatu untuk menjadi kidspreneur. Memiliki lokasi markas di Jalan Beratang Binangun 9 nomor 2527. Komunitas sosial di Surabaya yang satu ini merupakan sebuah wadah atau naungan bagi anak-anak yatim piatu untuk mendapat binaan dan edukasi, ya, sehingga bisa menjadi kidspreneur. Dan pelatihan yang paling utama yang dikembangkan di yayasan ini pendengar adalah pelatihan kepemimpinan dan bagaimana caranya berpikir secara inovatif. Metode pengajarannya dibagi atas 5 tingkatan, yaitu personal selling, event organizer, retail, kreativitas inovasi, dan juga industri kreatif. Nah, satu lagi komunitas sosial di Surabaya ada Ayo Ngaos Surabaya.
Ini memiliki fokus pada pendidikan anak-anak di Surabaya khususnya. Komunitas ini dicetus oleh mahasiswa-mahasiswa dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Erlangga. Mulanya, Ayo Ngau Surabaya dirintis secara kecil-kecilan melalui sebuah program kerja Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Indonesia sejak tahun 2016. Namun dengan mulai berdiri sebagai komunitas sejak tahun 2017. Volunteer dari komunitas sosial ini, pendengar, tidak hanya berasal dari mahasiswa Universitas Erlangga saja, melainkan banyak relawan lain yang berprofesi macam-macam yang turut andil dalam proses mendidik anak-anak Surabaya, khususnya yang berdomisili di Sri Kana Timur. Ada program akademik, non-akademik, dan aksi sosial sering dilakukan secara rutin oleh mereka. Biasanya, mereka melakukan kegiatannya di Pos Kamling di kawasan Sri Kana Timur yang dijuluki Pos Ayo Ngaos. Ya, pendengar, itu tadi bermacam-macam komunitas sosial yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Dan saya akhiri Ngobras untuk edisi malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumenep malam ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu dari Sumenep karena informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam ini Refka bakal menemani Anda selama satu jam ke depan di Ruang Rindu di Sumenep malam ini. Anda juga bisa stay tune bareng kami di RRI Digital, rri.co.id, dan Anda juga bisa akses ini tadi 101,3 MHz. Refka juga ucapin selamat malam juga untuk teman aku yang ada di Bluto sana. Selamat bertugas dan salam sehat selalu ya. Entah om siapa yang lagi bertugas di Bluto sana. Dan Anda juga bisa bersama Refka di Ruang Rindu malam ini di dua line telepon seperti biasa di 665396 dan 662317. Langsung Refka angkat telepon yang pertama di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lagu memori memori lewat lagu kita kenang masa lalu para awal lah.
1: Sila puluhan tahun kita jadi para awal.
2: Para tagoni.
1: Sehat Mas Faruk?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi cur ngoncur nih.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, di
1: ditemani apa?
2: Kamling.
1: Ditemani
2: Post
1: apa? Kamling. Ditemani apa?
2: Ditemani ini cuma berdua, Bapak Sukri.
1: Bapak siapa?
2: Bapak Sukri.
1: Bapak Sukri. Taduk, iya. Taduk Tambul lah.
2: Ada aing gelap. Aing es.
1: Bos rengi.
2: Rengi bode awang geruang.
1: Alhamdulillah, salam kak Pak Sukri ya, mas ya.
2: Sama-sama sehat ya.
1: Alhamdulillah mas.
2: Iya, lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Sayang Punya Rasa, Kau Yang Telah Pergi Punya Kafein, Hujan Tanpa Awan, Best Jam, ada Esok Kak Masih Ada, Utaliku Bahwa, Impian Punya Power Lovers, ada Bicara Hati, Ina Rawi, Mengapa Tak Kau Hindari.
2: Ya itu aja, mengapa
1: tak kau hindari.
2: Tak kau hindari.
1: Ya. Berarti pasrah kayak rengi ya.
2: Iya pasrah. Tetap awang gerowang ini. Aduh, aduh ya. Radio Namate.
1: Aduh ya Allah. Aduh,
2: Radio Namate agak casa mungkin.
1: Aduh ada.
2: Untung masuk kayak tadi. Tadi saya bergerak oke di acaranya itu. Acaranya Bang Halili.
1: Oh iya. Iya betul.
2: Iya, monitornya mati. Terus saya masuk sama seluler. Terus enggak dengar sama sekali enggak. Aduh, kata saya dimatikan sama aku. Tidak dengar sekali.
1: Sang aja nih Kak Halili. Wah, iya mati. Iya, jadi kun posong.
2: Kalau masuk sama seluler ke HP, enggak masuk enggak ke telepon.
1: Oh iya.
2: Musiknya enggak masuk. Kalau di itu yang ini yang 96 atau 17 masuk ke telepon.
1: Oh.
2: Iya.
1: Siap.
2: Radionya mati hampir habis, hampir turun. Oh, kok mati enggak dengar sama sekali? Ya diputusin aja sama aku.
1: Operatornya bosan. Mas Halili iya. Bosan. Bodoh malah ya.
2: Parah. Saya tak dengar musiknya.
1: Palang yang kena labang.
2: Palang yang kena labang.
1: Moga Mas Waruk.
2: Oke, salamnya ya untuk dirimu. Siap. Selamat bertugas. Moga-moga mudah-mudahan diberi kesehatan ya sama amin. Istri di rumah.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk Mas Waruk.
2: Iya. Terus ada Evi di Lentang juga. Ada di Gending, ada di Giasmara, Arindi. Ada Adelia Farid, Bunda Yuni, Abah Suni, juga ada Abah Halim. Abah Halim ya, ditunggu gabungannya Bah. Dan juga ada Pak Ketua, Pak Hendra Cipta, di Pantheon. Aku tunggu gabungannya juga ada Ricky Anggara, Dewa Soranying, Sorayeng, juga ada Bu Fathor, Mama Susana, Irma Cempakayu, Mbak Suci, dan kesemuanya saja. Sukron juga Awanda ditunggu gabungannya.
1: Siap.
2: Oke, waktunya terima kasih,
1: Derekta. Sama-sama, Mas Warung.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jadi tidak sengaja ya harus mematikan HP karena posang penyiar. Di belakang Mas Warung, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat memori kenangan masa lalu.
1: Alhamdulillah. Sehat, Win?
3: Alhamdulillah, ini lagi flu, Mas Rebka.
1: Oh, kok sama kita ya? Padahal bukan jodoh ya?
3: Ya mungkin karena cuaca kali.
1: saya separuh nggak berfungsi nih. Aduh, Mas JA. Semoga Mas JA sehat ya.
3: Iya.
1: Nggak sama seperti kita ya.
3: Iya, nah. Susah, Mas Rebka. Nggak bisa nafas.
1: Asli. Oke, Win.
3: Ya.
1: Mau lagu apa, Min? Win? Atau mau lagu, ada lagu yang keren nih. Ada punyanya ini, ada punyanya Roni Sianturi berdua. Terus ada punyanya Sela Marcella, Cinta Pertama.
3: Oh, yang
1: ya kalau cinta kalau cinta kedua jangan.
3: Enggak.
1: Nyawat enggak, enak kas enggak.
3: Mudah-mudahan menjadi cinta pertama yang
1: amin.
3: Juga terakhir.
1: Amin. Siap, aku hadirkan lagu.
3: Jangan tergantikan.
1: Amin. Ya Allah, Refka sudah siapkan untuk kamu. Siap. Monggo lanjut.
3: Iya, gimana punya kabar dulu?
1: Alhamdulillah. Selain mulai sih, tong tak fungsi.
3: Iya, sama ya.
1: Oke.
3: Ya, salamnya.
1: Monggo, Mbak Win.
3: Ya, salam sinyal yang pertama buat Mas Rizka, selamat bertugas.
1: Iya, siap.
3: Terus ada Faruk Karisma, ada Umar Faruk, ada Supriyadi, ada Rian, ada Pak Dewa, ada Abah Suni, ada Anwar Putra Setia, ada Bunda Yuni, Mama Susana, Pak Cempaka, ada Pak Iim, ada Sukron, Pak Wanda, ada kesemuanya aja.
1: Siap, Mbak Win.
3: Ya, lagunya spesial buat Mas Iki. Kalau bisa, aku tunggu gabungannya.
1: Siap, Mbak Win.
3: Ya, buat Mas Iki, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Win.
3: Ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya tetap ya, Mas Jia. Refka Wakil. Di belakang Mbak Winda, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu lewat memori, kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah. Sehat ya, Mas?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

0: Salamnya yang pertama untuk adik pilek ya. Ano, Derepka, selamat bertugas.
1: Siap.
0: Ini lemon dalo, kadung dalo corin.
1: Mon beda.
0: Leki itu.
1: Oh, leki ya mas, siap. Tenang.
0: Sekarang untuk Derepka, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Amin, amin mas, amin.
0: Dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya juga bersama keluarga ya.
1: Amin, doa yang sama juga untuk mas ya.
0: Salamnya yang pertama, salamnya ada sahabat Sukron, terus sahabat Mas Riki Anggara, sahabat Mas Dewa Suraying, terus sahabat Pak Rizal Delia, sahabat Mbak Irma, sahabat Iim, sahabat Abah Sunni,
1: Anyaran.
0: Sahabat Bupat Hor, juga sahabat Mbak Cempaka Ayu, sahabat Mas Utara Setia bersama sahabat Anwar. Terus ada sahabat Pak Nur Kumala, sahabat Bang Maisa Jenar. Ada kesemuanya saja dulu ya.
1: Nyari sensasi sisanya, malu.
0: Sisanya nanti di acara Gending-Gending Madura.
1: Siap, ya. Mas, ya, siap.
0: Iya, mudah-mudahan di repek gitu ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Iya. Ya, lagunya spesial buat yang gabungan barusan.
1: Iya.
0: Salamnya, salam selalu ya.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama, Mas Dia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Refka angkat satu telepon lagi lah sebelum aku hadirkan lagu malam ini. Rong Rindu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Sukron, Mas Refka.
1: Alhamdulillah, seperti ini ya suaranya Mas Sukron, merdu dan adem ke hati.
2: Suaranya Mas Rifka sekarang juga merdu kok. Terlalu.
1: Terlalu ya. Aduh. Iya.
2: Bener ini Mas Rifka.
1: Bener ya?
2: Iya.
1: Karena filternya lagi sorok salah aja ini.
2: Oh gitu ya, iya, mas... hanya bosan aja.
1: Tikir juga malancuk. Mas Sukron sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mas Sukron ini di mana Mas Sukron?
2: Di Perinduan saya mas.
1: Oh di Perinduan, dekat Tugu Keris ya?
2: Bukan. Sebelah utara Pasar Suit itu.
1: Sebelah utara Pasar? Suit.
2: Iya, yang... ada itu tempat ojek gitu.
1: Oh betul, siap.
2: Mas Refka sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mas Refka sendiri dari Sumeneb Kota kan ya?
1: Iya di satelit saya pas belakang RRI.
2: Oh dua.
1: Iya.
2: Kalau maksudnya di belakang studionya?
1: Di belakang kantor.
2: Oh. Studionya RRI ada di mana?
1: Studionya dia di kantor Mas Sukron.
2: Oh kan benar.
1: Kita dulu. Kira-kira terus.
2: Allah, mohon bantuan.
1: Aduh siap. Mau lagu apa Mas Sukron?
2: Lagunya ada apaan yang sudah disediakan?
1: Yang mau bentar lagi saya hadirkan, Mengapa Tak Kau Hindari.
2: Terus?
1: Dan Cinta Pertama. Ada Resah.
2: Ada kau... Cinta Pertama aja. Teko-tekon.
1: Iya, siap.
2: Mali tak bengtong selaja.
1: Siap. Salamnya, monggo.
2: Salamnya, ya.
1: Iya.
2: Untuk Mas Refka, semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Semoga tamunya cepat on tour. Gitu.
1: Iya.
2: Kalau tamu yang namanya tamu bengtong itu tak nyaman.
1: Tak nyaman. Songku tamu mana? Oh ini peng-peng tamu.
2: Buat tamu itu. Ya om buat tak ngerti Mas Refka.
1: Saya nggak tahu ya ujuk dulu tamu ini.
2: Oh kita.
1: Tak mau datang ke cek, mau datang peng-peng.
2: Ongku Mas Refka. Kalau dikena tamu itu, Refka. Tidur, rebahan. Nggak bisa nyawa semua.
1: Iya betul.
2: Tidur miring. Yang satunya yang bisa, satunya sorok.
1: Iya. Ini seperti lagu ya Mas Sukron ya. Seperti iya. Tamu tak diundang kayaknya ya.

0: itu dia. Makanya ojo.
1: Siap masuk kro.
0: Juga salam ya. Arusan.
1: Monggo.
0: Ada Mas Faruk.
1: Iya.
0: Yang selalu kehabisan baterai.
1: Iya, enggak ada keluhannya satu cuman Mas Faruk itu.
0: Kasihan ya Mas Faruk, hatinya iya. Udah enak baterainya. Kan kemarin beliau sempat ke sini Mas Kakak. Hatinya sudah enak. Baterainya kan udah dikasih ini sama saya. Baterainya itu Mas Faruk. Enggak, bukan. Jadi saya enggak ngasih baterainya Mas.
1: Aturan sampean ngasih ini genset kayak kerdunya PLN.
0: Oh iya. Ya, lebih enak itu kasih genset Mas Faruk gitu.
1: Ya. Siap Mas.
0: Cepat selesaikan ya Mas Faruk. Ya. Ini Mas Revka sebenarnya Mas Faruk, bukan saya Mas Faruk. Pas genset terimpas roda beti sendiri enggak. Ya Allah.
1: Astagfirullah. Monggo masuk ke.
0: Ada Mas Jeki. Sama Mbak Arindi. Mbak Arindi kita tuh bangun pada Mas Jeki ya.
1: Iya.
0: Iya. Jeki duh lah. Biasa. Juga dalamnya yang ada di Pamekasan semuanya ya. Ada Dewa Surajing, Mas Supriyadi. Ada Kak Putra. Ada Mbak Susana. Semuanya ya. Tanpa terkejut.
1: Siap Mas Sukron.
0: Ya. Ini nanti ding-ding Madura ya?
1: Iya, betul Mas Sukron.
0: Dari jam berapa ya?
1: Jam 10 nanti.
0: Sampai 12.
1: Sampai jam 11 ya, Cak Jang Malancang.
0: Oh, sekiomi.
1: Ebri, Pepe minta anu.
0: Minta elong. Siap. Ini kudu jamri saya.
1: Siapa sih nak puas menuju mas?
0: Ya mana top mas?
1: Siap mas Sukron.
0: Ya, uh-huh. Ya buat mas reskannya ya.
1: Ya siap.
0: Terima kasih. Berarti jam 11 ke belakang itu lagu-lagu.
1: Lagu-lagu.
0: Ya, lagu-lagu dan lagu-lagu lah.
1: Ya.
0: Terima kasih ya mas Revka.
1: Sama-sama mas Sukron.
0: Ya selalu.
1: Amin.
0: Dan ojo tamu ihlu.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Rifka hadirkan lagu dulu ya. Nanti Rifka balik untuk Anda semuanya. Ada mengapa kau mengapa tak kau hindari. Ini khusus nyamuk katanya di Kerdu bersama Pak Sukri ya, Mas Faruk saya. Dan ada lagu cinta pertama. Ini lagu spesial untuk dua sejoli cah. Ini dia lagunya untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saudara, itu melakukan telepon masih dari inspirasi. Duh, lagunya kasih aku mau kamu asik. Baik, pendengar Reva masih di ruang rindu malam ini. Reva angkat telepon malam ini yang ingin bergabung bersama kami di ruang rindu. Ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
0: Des, agak kalem asiknya, biasanya asik. Kenapa agak kalem asiknya, Vi?
1: Terus, kena, maksudnya agak kalem di mana?
0: Asik katanya, biasanya asik.
1: Biar gimana gitu.
0: Oh, siap, biar gak monoton gitu ya.
1: Iya.
0: Mantap, Evi. Siap. Sehat, Vi?
1: Lagunya.
0: Hah? Lagunya? Kenapa? Evi sehat malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagunya mau ada apa? Mau tirai semalam punya Siti Nurhalisa.
1: Terus apa lagi?
0: Seandainya bisa memiliki, terus berdua punya Roni Sianturi.
1: Yang berdua aja ya.
0: Yang berdua.
1: Maksudnya kalau sendiri-sendiri enggak enak.
0: Bah. Siap. Monggo.
1: Ya. Biar cepet ya, kasihan ya. Yang di belakang.
0: Siap.
1: Salamnya buat Mas Refka, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal.
0: Amin.
1: Terus juga ada Paruk, ada Suci, ada Mbak Yuni, ada Pak Nor, terus juga ada Getoing, terus juga ada Mbak Siti Aisyah bersama Pak Kasmono. Terus juga ada Ibu Widati, ditunggu gabungannya yang ada di Wonosobo ya, kalau bisa. Terus juga ada semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Soalnya teman-teman itu banyak ya, nggak boleh disebut semua. Kalau disebut semua,
0: Sadu malam. Tak
1: medang, betulnya ya.
0: Sadu malam ya.
1: Iya.
0: Siap. Lagunya untuk siapa? Sehat,
1: masih ada waktu dan umur panjang. Gitu.
0: Amin.
1: Iya, kok? Dirimu flu ya?
0: Hah? Enggak flu.
1: Kenapa?
0: Cuman mono, enggak stereo.
1: Itu, hidungnya kesumbat.
0: Tadi sehat, pas mau ke studio ya, kena debu ya begini.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Siap.
1: Iya. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Evi sudah gabung ya. Lanjut ruang rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Gel.
0: Penyerangan tos.
2: Bagaimana kabarnya Mas Rebka?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini gak sih sama aku?
0: Ini kayaknya kayak yang ada di Raas.
2: Iya, Bang Anwar.
0: Betul, alhamdulillah. Kak Anwar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Aktivitas sehat. Malam ini apa nih, Kak Anwar?
2: Aktivitas malam ini ya, nyantai-nyantai dulu Mas Rebka.
0: Oh, siap. Habis karaokean ya, tadi siang ya.
2: Enggak, tadi siang enggak masuk saya, Mas Rebka.
0: Aduh, Nisrah.
2: Nisrah itu banyak yang micik, banyak yang malu paling tinggi.
0: Tidak minggu depan, Wi. Coba lagi. Tidak
2: minggu. Walau minggu depan, ini lah, Mas Rebka.
0: Amin. Malar mau kemiloh.
2: Iya, Mas Rebka. Saking saya dari saya enggak ke karaokean itu, saya jalan bawa radio tadi. Saya tak tahu masuk.
0: Padahal sama Mas Faruk. Mas Faruk malah jalan pakai genset dia. Meletak mati radionya.
2: Jangan pokal pakai genset. Mata nyibu deh selesai.
0: Siap. Siap, Mas.
2: Siap. Kalau bawa genset pakai deh selesai nyibu udah ngodong lah, berita.
0: Iya. Nggak kintung ya, Mas Faruk.
2: Itu. Apa itu tadi kok dikocel-kocel? Hikocel, Mas Rebka.
0: Iya, itu bukan cakna Mas Rebka, bukan cakna saya, cakna Mas Sukron tadi. Mas Faruk itu bawa genset. Monggo.
2: Apa tadi itu ruang rindu? Dikocel.
0: Ruang
2: rindu.
0: Nese.
2: ruang berbagi rindu.
1: Eh, kocen.
0: Siap, Mas Anwar. Monggo, Mas Anwar. Salamnya untuk siapa, Mas Anwar?
2: Ya, nantasan, Mas Rifa. Ibu, nantasan. Mas Rifa, Mas Rifa. Eh, kocen.
0: Roce.
2: Iya, Mas Rifa.
0: Siap, Mas.
2: Yang pertama buat Mas Rifa, selamat bertugas ya.
0: Iya, siap, Mas.
2: Yuk, salamnya ke semuanya saja tanpa terkecuali, Mas.
0: Siap.
2: Yuk, assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapuru, Mas Anwar. Lanjut di belakang, Mas Anwar. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Alhamdulillah. Memori lewat lagu kita kenang, Mbak Suci. Ya.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat.
3: Sehat, ya.
0: Anu badan ring puru atau mau canggung, ya pak?
3: Gugup.
0: Gugup, kok siapa peluan? Padahal lah lambok siapa temu.
3: Yang cerah peluan.
0: Yang penting sama-sama sehat ya mbak Suci ya.
3: Bagaimana cepat sembuh.
0: Amin.
3: Tempengnya itu.
0: Wah, jadi nggak pergi ya mbak Suci. Amin, amin, Mbak Suci.
3: Cereng lain, bila lah peng-peng.
0: Merina, cereng.
3: Tak nama jalan.
0: Badan acil nih, Toto Borok Temur, ya, Mbak Rina. Siap, Mbak Suci. Mau lagu apa malam ini?
3: Lagunya ada apaan?
0: Ada hujan tanpa awan ini. Terus ada kau yang telah pergi, seandainya bisa memiliki juga.
3: Pertama aja.
0: Eh?
3: Yang pertama aja.
0: Yang pertama apa tadi? Hujan tanpa awan ya?
3: Iya.
0: Aduh, mantap ini. Baju udah tengah mendadak ini, badannya anu bengkong ini. Monggo.
3: Iya, salamnya.
0: Monggo, Mbak Suci.
3: Salam yang pertama buat direkannya ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dan dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya juga.
0: Amin. Doa yang sama Kalisan, juga.
3: Ada Eki, ada Bu Pathor, ada Bu Yuni juga, ada Irma, ada Cempaka dan Mama Sukarno.
0: Iya, siap.
3: Ada Pak Suni, ada Riki Anggara, ada Pak Dewa, ada Pak Ketua juga, ada Baru Karisma, ada Pak Nur Kumala, ada Jode, ada semuanya aja.
0: Ada siapa?
3: Terima kasih
0: Codes
3: atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Suci ya, sehat-sehat selalu yang ada di Kili sana Mbak Suci. Semoga lagu ini juga bisa membuat Mbak Suci gembira malam ini. Baik, di belakang Mbak Suci, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, lewat memori, kenangan masa lalu.
0: Alhamdulillah. Bunda.
4: Iya, benar Mas Rifka.
0: Nggak akan pernah salah Rifka kalau sebutin Bunda.
4: Iya, kalau yang lainnya seperti ini ya pasti saya lah.
0: Bukan hanya ada di hati, nempel di telinga, Bunda.
4: Iya, maksudnya. Kalau yang suaranya cerah-cerah seperti itu, kalau lainnya kan merdu semua suaranya.
0: Bukan merdu, punya ciri khas, Bunda. Bunda sehat?
4: Iya.
0: Bun?
4: Iya, Mas Suska.
0: Bunda sehat?
4: Katakan sehat, ya sehat, tapi masih kurang ini.
0: Oh, kurang. Nggak 100% ya, Bun, ya?
4: Soalnya masih ada, suaranya masih ada di hidung ini.
0: Kok sama, Bun?
4: Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh saja.
0: Amin, Bun.
4: Berobat sudah, tapi gimana lagi kalau masih tetap?
0: Kok kayaknya sehat?
4: Ini tetap sudah mengurangi, tinggal pemulihan saja.
0: Oh, recovery ya, Bun, ya?
4: Iya.
0: Kok sama dengan Refka, Bun? Aduh.
4: Kalau Mas Mariskanya sudah gak usah ditanya, sudah menggelegar suaranya ini tadi.
0: Tapi selaya cuman, Bun.
4: Iya, menggelegar membahana di udara.
0: Siap.
4: Lagunya ada apaan, Mas Rifka?
0: Lagunya mau, bentar lagi Rifka hadirkan lagu berdua dengan Hujan Tanpa Awan, Bun.
4: Sudahlah, ikutan saja kalau masalah lagu.
0: Siap, Bunda.
4: Yang penting saya bisa gabungan, bisa masuk di acara Mariska, itu saja ya.
0: Asik, siap, ya, Bun.
4: Ya, semoga sehat selalu bersama keluarga Mariska.
0: Amin, amin, doa yang
4: semua ya, juga. Ya, Ibu Padhori tunggu, tidak ada Ibu. Sudahlah, kesemuanya saja, sudah, tanpa terkecuali, ya.
0: Iya, Bun.
4: Mungkin yang di, ini masih mau gabungan, kasihan, Mariska, ya.
0: Siap, Bun.
4: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya, Bun, ya. Semoga semua yang diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Rifka hadirkan lagu dulu, pendengar. Ada lagu berdua. Ini Rifka hadirkan spesial untuk Evi dan yang ada di sana katanya. Evi ya, dan Hujan Tanpa Arah untuk Mbak Suci yang ada di kepulauan sana.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pero sabi na rin sumunap ka ng informasi dan inspirasi. Pamiyarasa, si pala mo jawal mangken, tapi na nga ding-ding matura, lefka, bekal, mencaya panjenengan satu aja, pamiyarasa satu aja nga ding-ding matura malam mangken. Pamiyarasa bisa, sang lefka nga dua telepon, saya bisa hubungi, atau pamiyarasa juga bisa miyarasa akin nga rri.id, RRI Digital Tor FM 102,3 MHz. Langsung Rifka sapa malam mungkin seperti gabung bareng Rifka ning Gading Matura. Di Gading Matura?
1: Takar mentepongku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apang ki boleh ki Mas ki?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini teka hajat nih.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Tok madur napa nyaman tok madur nika sampe tok napa leto nika de rombang apa kopi kurang tua nika daun ning de rombang
0: ya kau lu saya sorok mbian saya pantapelpal
1: pantapelpal lu nika kopi kurang tua nika daun
0: bu asal keseraan gitu sa
1: amna ke barpan ka sibi nika
0: bu tapi telepon nyambung bakun
1: bu alhamdulillah bodoh
0: bodoh ki
1: sambil puring ngelak Refka kurukuan bodo kopi kan ika
0: usana
1: kemakin kan aja gending-gending Madura
0: mentere pataka bisa ngopi kaduan lagi
1: amin
0: ngereng Mas Jaya
1: itu matutuk lagi itu matutuk kaya kaya job
0: ngereng Mas
1: itu pertama kan gue yang bian ale si ganteng ki
0: eki
1: selamat bertugas Cik mandi bi paling mantai ngate sama ke bering selamat sampai ada pada kacau kok.
0: Amin Mas Cik.
1: Cuman sering nak foto ki.
0: Eki. Sering nak nyosol ni kak. Embe.
1: Ano takut tak beli man. Takut beli man dekik tenang.
0: Nak foto nyosol takut mulai kasih lain.
1: Takut ajar ke ano takut ke sana kemari. Ikan ayu ting-ting itu kan pusat mun kesana kemarin.
0: Itu bak kalamat palsu.
1: Aduh. Lanjut ki.
0: Eki ngereng Mas Jaya.
1: Terima kasih Pak Sabar walami bodo ki. Jukan bodo sukron kelak pun masuk. Ngereng kan pasal boleh gabung na polami ki bodo. Jukan bodo super adi dua. Tidak masuk sekali. Wala miki bodi pernah masuk. Bede anu sira. Oh, sira pun. Cara sip. Pak Pangeran Bu Gabu wala miki bodi, miki tak sarin tore yang pernah masuk. Terus Pak Nur Kumala lagi. Wala miki tak sarin wala miki bodi tore yang pernah masuk. Keto ing juga Bang Asep. Cara sip sareng jelek ke ki.
0: Eki.
1: Kila bada Anwar, Evi, bada Dewi. Abah Sunni dah gama ki?
0: Tak oning ni gama bah subung muncul.
1: Abah Sunni paling ngesoki petes kira kira. Ini kita ada datang lah bah.
0: Mak oning biar si.
1: Bah. Bula. Bami pun lah aku ni maksudnya. Oning kira bula.
0: Bula lopo terbang.
1: Kecil. Tak kawan. Boleh bah masuk bah.
0: Tak gede kan?
1: Ya, kan mau nabah, mau benda lerep tak tobang.
0: Tak tobang. Lemah. Petes ngera.
1: Petes ini ya.
0: Siap.
1: Iya, benda sahden ni sampang ni. Mau masuk bahasa sama turun ni ke sahden. Mau bahasa Indonesia sahden.
0: Sih, sahden.
1: Wah.
0: Ini siap.
1: Ini benda. Kira Pak Haji, kira Burhan ni.
0: Eki.
1: Sekarang apa? Mas Parel pemekasan juga.
0: Eki.
1: Di kesatu aja lagi.
0: Eki siap Mas Jaya.
1: Mister Kevin King bulan mon mana bikin King. Lain buat lagu bergelancungan bulan.
0: Eki.
1: Dan masa pun ebang kencing gak bantu nuruk bunti. Thank you lah.
0: Thank you.
1: Di paling yang kita kau orang sih buat pemekasan lah. Pak pun salam atau abu salam selalu ki.
0: Aiki siap mas.
1: Kalau kong le.
0: Sami mas.
1: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng ngamas dia, digeding matura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, lanceng omor.
2: Ding-ding-ding, kamu salah.
1: Ini tak masuk, sama Surga geng. Karena ke Mas Jeki, kemarin gila perang. Kurang cokan, aku udah petesan. Kurang locer. Mau dan di kiwi mesera baru gila yang rosa jenset.
0: Saya jenset jadi.
1: Cepun kan, sosking kalamice.
0: Kalamice, selekena orang orang kaji Rusia.
1: Mangga nak kira-kira pantun gun oleh setong.
0: Ah, napa kini ga miring?
1: Kasera, mak meleso mangka.
0: Ah, kedang.
1: Tale kini, mak ale alar-laran.
0: Asik.
1: Pasti rasi tak seneng sama Mas Rebka. Napa boleh reng bini kira-kira.
0: Tolos tak boleh. Saya kata itu.
1: Wala ni kira-kira no reng.
0: Saya kata itu roh, tolos tak boleh.
1: Tak boleh. Punya si kira-kiraan.
0: Aduh.
1: Ih salam lagi.
0: Eki gereng bah.
1: Pas putus. Selamat bertugas.
0: Eki bah.
1: Puruh. Buat Jeki, buat Winda, terjukan Sukron, terjukan Supriyadi 2, terjukan Baruk 2, Mama Patuhar Mama Yuni, jukan buat Irma, buat Pak Cempaka, buat Suci. Tak lupa boleh tadi kau buat Dewi sekarang Iim. Pak Ketua sekarang Pak Sebandi, pengarang Bukabuh. Punten buat satu aja nih kakak nesput. Kenapapun buat nyaman. Kenapa orang yang sarin pokok buat kan sebut.
0: Ejilus.
1: Udah masa jenat. Abah Halim. Kisah tertunjukkan ke Tohid. Panur Komala.
0: Ejilus.
1: Tardak kasih teh. Ah, bodoh pengir. Saya pun sarama kerbai rasa. Dewa Surayeng. Bersama Halim. Pertama Ganita. Epi Nenteng. Terpedasa. Dua Noro. Salpik Tolgi. Ya, bodoh. Pola Nembian. Capok setong. Pucu tak capok dua. Tentu dia barat.
0: Januah.
1: Koning dan kasih setong, Mas Rizka.
0: Eki.
1: Kandian aku setong, capok peng. Peng. Eki, mohon pas dia dua. Super tepi, peng, peng.
0: Oh, empon. Aslina.
1: Eki, tinggal. Saya setong, ini kepeng, ntar elang. Ntar tak ada buat peng, boleh. Pas dia dua, peng, peng.
0: Amin.
1: Soal. Ano, napa mohon ting-ting, roh norak bunti.
0: Aduh.
1: Dah, kapan dengan?
0: Eki.
1: Cek kelanggung.
0: Aduh,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras tuh, Abu Bah, mana bisi tongpang. Kan dia nyama cena. Apang, ref kapang. Nyerengnya binggeng sama Abah. Ting-ting matura.
2: Ting-ting matura. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ting-ting muarana.
0: Aha.
2: Lo potong mak cincin sate.
0: Aduh ganteng.
2: Mohon ejeding suara nak. Nama kerepet ke dalam ate.
0: Bih. Kini gak boleh. Ate na sehera tapi.
2: Ate na bule masuk.
0: Lagu atau pak ke ate na sate.
2: Oh, hebat tergasa.
0: Yontar. Alhamdulillah.
2: Sehat mas dokter. Bakun.
0: Bakun.
2: Alhamdulillah.
0: Capun saya abah tepakannya macam napang.
2: Ah, alhamdulillah.
0: Engki, nikah mas saya sekelaki. Engki, saya budak.
2: Ada jalan cek tengah teteng mas desa.
0: Ah, gigi teteng.
2: Kita cuma bebebun.
0: Asik.
2: Tidak elong itu apa pang pang mas desa.
0: Hmm.
2: Sebuli kisahnya apa?
0: Aprian. Ngalecer tak kira tak ngalecer.
2: Terima kasih Mas Rebka.
0: Udah ngereng-ngereng.
2: Lanjut. Gila jalan mak pasta pangki.
0: Buk gedeng.
2: Pacet nyaman mun ngisto aki.
0: Asik.
2: Marta aja mun ke Mas Jeki.
0: Sepen
2: hari sepen malam Mas Barindi.
0: Perian kakak saya gending. Tak ada yang kan omong parin duun tembus kakak gending mulai pada jogi.
2: Oke. Selemaknya. Selemak nabu kok.
0: Bah, gedeng.
2: Mun si Mira mak, mun si Mira cek suruh cek kala.
0: Asik.
2: Mun Mas Rifka ni kala kari ke Barlo.
0: Uh-huh.
2: Mak ya siaran ni tak abang sering nak buat tu.
0: Anu ba, atabe ba, kapi ka judul ba, masuk ka peng-peng ba.
2: Capok
0: kapi ba, kena foto. Ayo bodis
2: pantunnya Mas Rifka ni ya.
0: Aduh. Alhamdulillah.
2: Salam-salam sih.
0: Engki ngereng masuk ron.
2: Salam lagi Mas Rifka, selamat bertugas.
0: Engki.
2: Kambian kan berarti malah beda pering lebih lebih mandi kan ditabung ya Mas Rifka.
0: Engki tak kok mulai kawarin duan.
2: Terus. Aduh, nih.

0: vedere. Cade chi?
1: E chi è?
0: Dicendo vedere, sa che gli energie sono proprio di
1: fronte. E chi si è mosso cron?
0: Gli danno salla, mi sa, quando è che un po' quello. Ma sa, ma che ne che un po' vuole.
1: E chi?
0: Oh, lo sta a me lo se ne. Mat che mat.
1: Pokok jen set bodo aman kun.
0: Kan kui masa def kama lebih ting-ting. No, no, no, no.
1: Thank you, siap.
0: Akhirnya nak on-down.
1: Ah, genteng.
0: Raja namun boleh tuan.
1: Asik.
0: Syukuran ke angkui, amit ke angkui tau ron. Kenapa napa, dia kebetulan.
1: Aduh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka tuti modal, paparekan satu aja bah. Alam benda sih, rasa boleh. Keren lah kalau masuk kron. Eh, bingking nggak masuk kron, Rev Kangka. Boleh malam mangkin. Ding-ding, Matur.
2: Mantep, Ongku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari keseran mau obi manis.
1: Asik.
2: Yang lagi ngandung nangka.
1: Genteng.
2: Dari keseran mau sambil nangis.
1: Eh?
2: Yang pejangan isang kureka.
1: Torok dah benih. Asik. Nampak mokon.
2: Ya, masih bila kelah. Kalau lorong-lorong.
1: Asik.
2: Saya saja hilang pun bidan maulah sama mereka. Pun saya nontok ikalong polong ni udara.
1: Aduh, banyak lambena. Aba kalero kasta ba tak beri. Ni kabri kakak piwan ba.
2: Penting ngarok-narok buntik ni.
1: Eki.
2: Iki dalam atas salam sakonik bulan ini tak kentingan panjang.
1: Eki.
2: Salam saya pertama ya para cik sama Srepka.
1: Eki.
2: Selamat bertugas. Moga-moga para anak sehat di keluarga.
1: Alhamdulillah.
2: Dan pada Bak Suci. Pada Kik Puru pada Sukron ki.
1: Eki.
2: Dan pada Jaki Asmara Arindi. Dan pada Bak Jempaka Ayu. Pada Abah Suni ki.
1: Eki.
2: Tinggal pun salam atau rakyat di pasal tijena.
1: Enki siap.
2: Kencingnya sini kaya bareng ngaki ada ka ibu nakaula ibu pator. Mana bi kalau resan monitor yang tahu saya juga. Kencingnya.
1: Tangan kini ke.
2: Mungkin juga bantu na.
1: Siap, Mbak Irwan.
2: Makan tak kalang kau ngatas suka nak ini.
1: Sami-sami, Mbak Irwan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kerong, Mbak Ir. Tak abis tak apa ngki. Nah, Pak mukul ke pantun. Mantap. Eh, bingung nggak, Mbak Irma? Ding-ding, Madura. Halo? Ding-ding, Madura.
2: Lekar, mantap ongku, Mas Reka.
1: Asik. Halo?
2: Engki.
1: Ah, engki. Refka tak pate miarsan ika, tak pate hafal.
2: Eh, rekulah macam ka.
1: Tak geni kan?
2: Sekelah saya biasa macam Refka.
1: Wah, tak geni kan? Pola nak ini suara na. Cawan ku, engki. Mi pola mi ngining bola sarang Mbak Suci.
2: Kan winda gula.
1: Nah, mon makin jelas hafal mon gula.
2: Oh, hafal sih.
1: Bohat, bohat. Kini kak boleh.
2: Kita boleh beri sona nih kak.
1: Sona, lorok malu lo mas kiri.
2: Lah karena lorok malu lo mon beri sona nih kak.
1: Tak, ada kau TV, anu. Maksa nih Mas Di Ali.
2: Terlalu ada backsound aja.
1: Terbaik lah kar ini. Tidak ada duanya capon saya sponsor.
2: Engki, mana bisa kerjain orang pun.
1: Engki ngeling Mas Winda. Anu Mbak Winda.
2: Tapi saya tahu ke si Asiol ki buruk yang saya tinggal kerjain apa.
1: Ngiring.
2: Jadi kalau salam ke jadu jenet.
1: Siap.
2: Karena pun lestari kele.
1: Siap.
2: Engki, ku lagi terus masuk. Ini kakak acara sempian.
1: Alhamdulillah.
2: Engki, semoga mentar masuk apa boleh.
1: Benotok mari nanti.
2: Aku sudah malam.
1: Oh lah.
2: Sebila, wai Mas Reka.
1: Engki, jawan ku lo deki.
2: Deki acara apa? Tak ada pun Mas Reka. Tidum pun.
1: Siap Mbak Win.
2: Iya, dek sampean motor teklak.
1: Amin, Mbak Win.
2: Iya, ngirai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: alhamdulillah. Mbak Win pun beksai masih suara, alhamdulillah. Bingung Mbak Winda?
1: Ding-ding Madura?
2: Ruang rindu, ruang berbagi. Lagar mantep ongko teretan.
1: Ika boleh gak sukron.
2: Ingat ke ruang rindu.
1: Biting aku ijen set sekali, mantar ke ruang rindu. Astagfirullahaladzim.
0: Aduh, nikah Mas Sukron. Keluar mon. Anu, Mas Mon.
2: Biar mele somangka ke pasar lentang.
0: Wah, gedeng, Kak.
2: Are nyorot ke berok tas.
0: Asik, Kak.
2: Mojanya mare kala kar genteng. Saking ngun nyorot, benih lelake.
0: Kuda aprian.
2: Anggana esosol. Takut udah ringan rebu.
0: Coba ngobar.
2: Iya. Nyalak pau sak masak nah.
0: Gedeng gak?
2: Malah ngotok. Kupiru nah.
0: Asik.
2: Pokok tau kerasa nah.
0: Boh. Lakar kau tuh gendek baterai nah nih ke Mas Sukron.
2: Nah, ini terus lagi.
0: Ini ke baterai nah lakar kentu gendek Mas Sukron.
2: Aku anu, baterai nah ceklungan. Ikal salam lagi atau toko sih gelak.
0: Iki gara.
2: Iki jaga sambian. Selamat malam pagi tugas ki.
0: Iki.
2: Juga pada Pak Haji Kama, Pomboang, Asep Birama, juga nan pada Pak Kelke, Pak Kelke, ke. Pak apa ke? Ajukan bodoh Mas Panji Ketawang, Pak Makasan juga bodoh Pak Nur Kumala, juga bodoh Pak Mahesa, Pak Saper, sore Pak jantung saya gabungan nah, pon satu aja nak ya, Mas Roni juga bodoh Makasan, jantung saya gabungan nah,
0: siap,
2: numpak motor torong-torong ki,
0: ganteng Kak.
2: Cepot gula namira.
0: Asik.
2: Bada pemator korang nyampor naki baru kerikma anyo anak sabora.
0: Waduh, bijak.
2: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suf, dateng celebo Mas Faruk mangki di Wudina. Nda ada nabu pon pada na genset ngatang-tang. Aduh, astagfirullah, gelap malolah. Pertanda malmangkin nikah, beri nikmat senang tinggi. Motor saya kalangkung dengan satu aja siang pun gabung malmangkin. Saya bisa mabunga tena refka terutama. Tor malar moga panjenengan satu aja pemirsa satu aja paling sehat. Tor lancar umur aja rezeki nanti tinggi. Moga abang ki boleh nengi lain kesempatan nengi ruang rindu atau benengi dingin Madura. Refka pun tinggal teraki genting malmangkin. Bada genting pantang nika. Sareng ganggung pelok sepekal refka atau rakidah pancirikan satu aja. Selamat miarsa aki.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Prosedur dari sumber kaya informasi dan inspirasi. Mendengar, saya sudah bersama kita hari ini. Senin 17 Mei 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program 1 era di Sumenep ucapkan selamat bisa dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sampai pagi ini.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang Pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Dan tema kita hari ini faedah dan hukum berkurban dan berakikah. Seperti apa dan bagaimana Anda bisa nanti bisa bergabung di sini di 033 323 3361 atau di 332554 atau di WhatsApp ya di 087 4 3910 8. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui era digital di hari ini. Dan langsung saja kita sapa hari ini narasumber kita Kiai Muhammad Holili yang merupakan wakil ketua LDNU PCNU Kabupaten Sampang. Sudah terhubung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak Yayi.
1: Telepon saja, jangan ke WA, sinyalnya nggak bagus.
0: Assalamualaikum. Oke, nampaknya masih belum terhubung pendengar ya. Kita masih mencoba untuk menghubungi Kiai Muhammad Holili. Dan kita masih menunggu. Dan pendengar di Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa dengarkan sekali lagi, Anda bisa dengarkan melalui era digital, Anda juga bisa ikutan acara ini, bisa bergabung di sini di 0323325454 atau di 332661 pendengar. Dan halo, assalamualaikum. Oh, terputus lagi ya. Oke, masih dicoba kembali oleh tim tenis hari ini bersama Muhlis. Dan sebelum kita terhubung pendengar ya, kita ke lagu dulu yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Yayi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa terhubung ya. Maaf sebelumnya sudah mungkin terima kasih maksudnya terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Mutiara pagi hari ini. Tema kita Pak Yayi memang enggak terasa kita sudah mau memasuki bulan Dzulhijjah Pak Yayi, di mana ini identik dengan kurban ya, kambing ya. Dan mulai sekarang saatnya kita sudah di beberapa wilayah atau di beberapa tempat sudah nampak mulai persiapan untuk para-para penjual kambing dan juga mungkin kita ya yang sudah bersiap-siap untuk menyambut lebaran ini. Khususnya keluarga yang mempunyai berangkat jemaah haji ya. Dan langsung saja Pak Yayi dengan tema kita pagi hari ini, faedah dan hukum berkurban dan akikah. Seperti apa dan bagaimana? Langsung saja Pak Yayi, monggo dipersilakan.
1: Terima kasih kepada
0: saya Ratna Pak Yayi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara pendengar RRI Sampang rahimakumullah, dalam kesempatan pagi ini kami dari LDNU Kabupaten Sampang akan menyampaikan sedikit tentang keagamaan, di mana temanya pada kesempatan ini tentang masalah kurban dan akikah. Ada dua amalan dalam Islam yang disyariatkan, yang dua-duanya ini dengan melalui menyembelih hewan. Yang pertama adalah kurban, yang kedua adalah akikah. Nah, seperti yang barusan sudah disampaikan oleh ibu yang bertugas di studio, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki hari raya kurban, di mana di situ ada kesunahan yang hukumnya pun itu sunat muakkad. Dalam faedahnya Rasulullah bersabda, "Azimu du'ayakum fa innaha 'ala shirati matayakum." Agungkan, besarkan kurban-kurban kalian, karena kurban kalian, hewan yang dikurbankan oleh kalian itu akan menjadi kendaraan nanti ketika kalian berjalan melewati Shiratal Mustaqim. Di mana di situ Shiratal Mustaqim sangatlah jauh, bertahun-tahun, mungkin bisa ribuan tahun untuk sampai ke surga, untuk sampai ke tahap selanjutnya. Maka di antaranya yang bisa meringankan kepada kita semua adalah dengan melakukan kurban ini. Kemudian secara sosial, faedah berkurban, kita dalam berkurban itu dapat membahagiakan orang fakir miskin, membahagiakan keluarga-keluarga kita yang tidak punya, membahagiakan sanak famili, kerabat, utamanya tetangga. Maka dari itu, hukum kurban ini terjadi khilaf di antara ulama. Kalau di Indonesia mungkin karena mengikuti mazhab Syafi'i, maka di mazhab Syafi'i mengambil hadis ini, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Itu kata Nabi yang riwayatnya Imam Tirmidzi. Aku diperintahkan untuk berkurban, dan kurban sendiri bagi kalian itu sunnah, itu kata Nabi. Namun dalam mazhab yang lain, seperti mazhabnya Imam Hanafi, kurban ini menjadi hukum wajib bagi orang yang punya. Bagi orang yang berkecukupan, maka ini hukumnya wajib. Kenapa dalilnya yang di maka Imam Hanafi juga hadis juga, "Man wajada si'atan falam yudhfi fala yakrubanna musallana." Kata Imam Hanafi, Ini kata Rasulullah yang di hadis ini diambil dari Nabi. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat ke masjid saya. Kata Rasulullah, jangan dekat-dekat ke musola saya. Nah, dalil ini ada istilah kalau dalam usul fikih ada zammun. Ada apa namanya? Ada cacian bagi orang yang tidak berkorban yang mampu. Maka disuruh jangan dekat-dekat ke masjid. Ini oleh Imam Hanafi ditafsiri menjadi hukum wajib bagi kurban. Maka dari itu, kita yang berkecukupan, walaupun ada ulama yang mengatakan sunnah, lebih baik berkurban. Di samping katanya tadi, menjadi kendaraan kita nanti ketika kita sudah akan menjalani shiratal mustaqim. Yang kedua, merupakan sosial kita untuk membahagiakan fakir miskin, tetangga. Maka ini sangatlah dianjurkan untuk kita kerjakan. Nah, kemudian, ada lagi dalam berkurban ini, karena ini madhab syafi'i itu sunnah, maka setiap orang, karena masuk sunat ain, disunnahkan untuk berkurban. Kalau sapi ya untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Nah, kemudian umpamanya 1 keluarga itu punya 1, hanya 1 kambing ataupun sapinya itu kita patungan misalkan. Bagaimana ini untuk keluarga kita yang kita tidak mampu untuk mengorbankan? Maka di sini katanya ulama disuruh tasyrikus sawab. Apa tasyrikus sawab? Itu berniat untuk membersamakan mereka dalam pahala kurban. Dia juga dapat. Jadi pahalanya untuk keluarga. Begitu. Memang kesunahannya untuk 1 kambing, 1 orang. Akan tapi mereka keluarga kita seperti anak kita, istri kita yang belum kita dapat kurbankan. Nah, ketika kita kurban 1 kambing misalkan, kita niatkan pahalanya juga untuk mereka. Maka mereka walaupun belum berkurban, tapi pahalanya sudah dapat bagian dari pahalanya orang 1 berkurban. Kurban patungan ini boleh-boleh saja. Pokoknya ada orang patungan kurban. Satu kampung, pokoknya 7 orang sapi, misalkan 1 sapi, ya kan beli 3 jutaan. Nah, ketika 7 orang berarti berapa ini? 21 juta dapat sapi. Nah, maka ini namanya kurban patungan, semuanya dapat bagian ini yang 7 orang ini. Pokoknya masih sampai 7 orang tidak lebih. Ini dari pada hukum patungan. Namun dalam kurban ini juga berhati-hati. Ketika kurban ini masuk kepada kurban wajib. Apa kurban wajib itu? Yaitu kurban yang dinadari. Walaupun dalam madzhab Syafi'i itu sunnah, tapi kalau dinadari atau ditakin, ditakin itu ditentukan dengan kata-kata kurban, tapi tidak diucapkan kata-kata sunnahnya. Maka ini menjadi kurban wajib nadar atau kurban wajib nadar hukman. Yang berkorban tidak boleh ikut makan. Contohnya, ada orang berkorban menggunakan kata-kata ini kurban saya. Atau bernadar sebelumnya, nanti kalau saya sembuh, atau kalau punya saya, perusahaan saya ini, atau dagangan saya laku semua, saya wajib berkorban. Maka ketika ada kata-kata seperti itu, orang yang berkorban ini tidak boleh ikut makan. Karena sunnahnya orang kurban kan biasanya kalau kurban sunnah itu ikut makan 1/3. Semuanya dapat 90 kilo, 30 kilonya itu boleh dimakan oleh yang berkurban.
0: Jadi itu sama dengan akikoh ya Pak Yai?
1: Sama. Akikoh kalau bernadar maka tidak boleh di apa namanya, tidak boleh ikut makan.
0: Oh, jadi kalau diniatkan untuk, misalnya saya niat akikah atau saya niat kurban, jadi kita tidak boleh makan kalau maksudnya niatkan atau nadar.
1: Kalau sunat boleh makan, kalau sunat. Jadi istilahnya ada kurban sunat, ada kurban wajib, ada kurban yang dinadari.
0: Oh, jadi tidak.
1: Katanya ulama ini begini, ketika ditentukan ini kurban saya, namun tidak mengatakan kata-kata ini kurban saya yang sunnah, ada begitunya, ada kata-kata sunnah, maka ini tidak boleh ikut makan. Ini yang masyhur. Meskipun ada sebagian ulama, walaupun mengatakan ini kurban saya, tapi di hatinya tetap niat kurban sunnah, tidak kurban wajib atau tidak nadar, maka tetap dibolehkan oleh ulama. Tapi ini yang agak lemah pendapat ini. Yang kuat, ketika ditentukan tidak diikutkan kata-kata sunnah, maka tidak boleh makan semua. Tidak ini. Dimasukkan kepada kurban nadar hukuman. Maka hati-hati kepada apa namanya, kepada kita yang berkurban. Kalau kita masih menginginkan untuk kurban itu kita makan, kata orang Madura ngampong, maka ditentukanlah ini kurban saya kurban sunnah, nah, begitu kurban sunnah. Jadi udhiyati al masnunah, kalau begitu di sekitar kitab itu diterangkan begitu. Ini kurban saya kurban sunnah. Kaidahnya ya sama, nanti tetap bisa jadi kendaraan di Shiratal Mustaqim, cuma perbedaannya ketika tidak mengatakan kurban sunnah itu ulama khilaf. Tidak boleh ikut makan. Kalau mengatakan ini kurban sunnah, maka ikut boleh makan. Malah itu sepertiga bolehnya. Kalau 90 kilo, 30 kilo boleh dibawa pulang. Nah, itu perlu diperhatikan dalam hal ini. Kemudian, berkurban ini yang bagus adalah di kampungnya sendiri, depannya sendiri. Karena banyak biasanya di sini banyak. Ketika kurban dibawa ke tempat lain. Sementara tetangganya, family yang di sini cuma dikasih sedikit, kadang tidak dikasih apa-apa. Sementara tiap hari sosial kita itu sangatlah bergantung dengan tetangga. Ada kematian, kemudian ada kebersihan, ada orang sakit. Itu semuanya dengan tetangga kita beraktivitas. Tiba-tiba ketika kita punya hewan kurban dibawa ke tempat lain, nggak kebagian apa-apa. Nah, ini kurang baik.
0: Jadi intinya harus jadi diutamakan kurban, tetangga kita, Pak E, ya.
1: Iya, sama sanak famili, seperti itu. Okay. Kemudian sekarang kalau di kita ini ada kurban mengkurbankan orang mati, orang sudah meninggal, ayah
0: itu
1: kita.
0: Boleh, Pak E.
1: Itu ulama masih merinci. Ada yang kurban orang mati itu berwasiat sebelum mati. Jung, kalau saya mati, nanti saya kurbankan. Kalau tidak ada wasiat, ulama yang kuat di sini itu mengatakan tidak boleh. Tidak sah. Yang kuat. Tapi ada segelintir ulama, ini juga perlu diperhatikan. Imam Rafi'i mengatakan tidak apa-apa. Kalau ada orang meninggal dikorbankan oleh temannya, oleh keturunannya, oleh sanak famili, itu boleh-boleh saja. Karena korban bagaikan sedekah. Bagaimana hukum sedekah? Yaitu mensedekahkan orang yang sudah meninggal, itu bagus dan baik. Ini kalau menurut Imam Rafi'i. Kemudian diperhatikan lagi, hewan kurban ini harus yang memenuhi syarat, yaitu kurbannya sehat, umurnya udah nyampe, tidak terkena penyakit apa, PMK, nah, itu tidak boleh itu. Karena apa namanya, penuh dengan penyakit bisa mengurangi dagingnya, kemudian bisa-bisa menular. Ini sudah tidak cukup. Jangan berkorban hewan seperti itu. Nah, ini dalam masalah kurban ini memang sudah ditentukan oleh para ulama kalau di sini adalah kambing, sapi, unta. Umumnya ada orang berkorban pakai hewan lain, misalkan hewan yang bisa dimakan adalah hewan rusa misalkan, bagaimana yang tidak boleh? Tidak boleh, tidak masuk yang biasa. Kemudian kita kurban selesaikan dulu, kemudian kita akan bahas masalah akikah. Akikah ini sunnah, juga sunnah. Karena Rasulullah pernah mengakikahi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan Rasulullah bersabda, kullu ulamin murtahanun bi akikotihi, setiap anak yang lahir itu digadaikan dengan akikahnya. Maksudnya digadaikan bagaimana? Inma tatif lam nusyafi' liwalidayhi, andaikan anak ini mati masih kecil, maka nanti di akhirat tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena oleh kedua orang tuanya tidak diakikahi. Maka di samping memang sunnah, di samping juga sosial kepada tetangga, membahagiakan kepada fakir miskin, di samping itu ada faedah yang sangat besar. Apa? Ketika orang tua mengakikahi anaknya, nanti orang tuanya akan mendapat pertolongan dari anak ini atau wildan ketika memang anaknya ini meninggal. Okay. Nah, ini diantara faedahnya mengakikahi anak. Ketika tidak diakikahi, anak yang meninggal kecil ini, tidak dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya. Dan tentunya, akikah ini harus diambil dari harta orang tuanya, bukan dari harta anaknya. Misalkan harta anak kecil, tidak punya harta banyak, karena dapat dikasih kakeknya. Maka si bapak ini tidak boleh mengambil harta anak kecil ini untuk dibuat akikahnya. Tidak boleh, karena ini akikah anjurannya kepada orang tua. Nah, faedahnya juga banyak, yaitu ketika anak ini diakikahi, anak ini tumbuh, tumbuhnya, pertumbuhannya itu lebih cepat. Lebih cepat daripada anak yang tidak diakikahi. Sehingga diantaranya adalah penyakit, melindungi anak dari setan. Kemudian tujuan lagi untuk mensyukuri nikmat, karena kita dikasih anak oleh Allah. Ketika kita mampu untuk mengakikahi, atau kita orang miskin tapi bisa berhutang dan mampu bayar, tidak apa-apa di akikah ini. Nah, ini
0: kalau misalnya nggak mampu, Pak Yayi, karena kan kita tidak semua orang mampu lah untuk membeli kambing misalnya ya. Nah, kalau misalnya pas sudah meninggal ya, misalnya anaknya yang mengakikahi kan. Nah, ini misalnya buat akikah ibu saya yang sudah meninggal, boleh nggak itu, Pak Yayi?
1: Ya, seperti tadi hukumnya, seperti kurban. Kalau menurut ulama yang masyhur, mengakikahi orang yang sudah meninggal, kalau tidak berwasiat, itu tidak boleh. Seperti yang satu, Imam Rafi itu, akikah bagaikan sedekah, ya nggak apa-apa, ikut ulama yang ini. Maka tetap diperbolehkan untuk mengakikahi, karena itu larinya nanti lari kepada sedekah. Ya, dan waktu akikah sendiri ketika memang kita cuma di 7 hari lahiran.
0: Kok harus
1: itu langsung di akikah?
0: Oh, 7 hari.
1: Kalau tidak, maka 40 hari. Kalau tidak, bagaimana? Sebelum baligh. Sebelum umur baligh, orang tua tetap disunahkan mengakikahi anaknya. Kalau anaknya sudah baligh, bagaimana? Maka orang tua sudah habis waktunya. Dan anaknya disuruh milih sendiri, apa dia mau akikah sendiri atau tidak. Tapi yang baik, akikah tetap akikah. Kenapa? Karena untuk mengganti hal yang sudah terlewatkan, yaitu sunnahnya akikah yang dulu.
0: Jadi anak intinya akikah itu memang kewajiban orang tua, Pak Ei, ya?
1: Memang kewajiban orang tua, itu akikah. Nah, kemudian gini, sekarang kan musimnya kurban. Orang punya satu kambing, apa boleh ini diniatkan dua? Maksudnya diniatkan dua,
0: akikah sama kurban.
1: Yang niat satu adalah akikah, yang satu mau dibuat kurban. Ini bagaimana? Jadi double ini. Nah, ini ulama juga beda pendapat, tergantung orangnya yang mau pakai yang mana. Kalau menurut Imam Romli, itu bisa-bisa saja. Jadi diniati itu dan kurban. Jadi dia tidak berkurban, tidak akikah. Kalau menurut Imam Hajar Asqalani, itu bila akikahnya ini di waktu kurban, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 14, sampai tanggal 13, ya, 4 hari, maka akikahnya tidak sah gugur. Yang sah adalah kurbannya. Nah, seperti itu. Jadi, apa namanya, perlu diperhatikan lagi bagi orang yang kurang mampu ini. Bagi yang mampu, maka hendaknya didirikan kurban yang lain, kurban yang lain. Nah, itu jadi, apa namanya, karena di antaranya faedahnya akikah ini sangat besar, maka hendaknya juga dilanjutkan. Okay. Namun semuanya itu, katanya tadi, hendaknya hati-hati ketika sudah dinadari menjadi wajib. Jadi bilang, kalau kamu sembuh nak, kamu saya wajib akikahi. Maka ini ketika dia sembuh, anaknya wajib diakikahi dan si bapak ini tidak boleh dan anaknya ini tidak boleh
0: makan.
1: Limpang makan, harus dikasih orang semua, tidak boleh.
0: Keluarga itu tidak boleh memakan daging kurban tersebut, ya Pak? Iya.
1: Iya, termasuk pada akikah yang wajib. Maka dari itu, daripada kita itu harus mengganti, kita ikut makan harus ganti. Gitu. Ikut makan semuanya, ganti berapa kilo yang dimakan? Oh, 2 kilo, ya ganti 2 kilo. Sama dengan kurban ini, ketika kurban sudah ditakin, karena tadi tidak mengadakan sunnah, dan ikut makan, diganti itu. Maka harus diganti berapa kilo yang dimakan, berapa persen yang kita masak itu diganti. Nah, maka dari itu, kemudian ada aturan dalam kurban. Seperti biasa, ketika orang berkurban ini, biasanya yang membelah itu dikasih ongkos.
0: Ya,
1: ongkosnya ini jangan diambilkan dari kurban. Dengan artian diakad ya. Ini kurban saya di sembelihkan ini. Kemudian kepala sama kulitnya itu punya yang nyembelih. Ongkosnya. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh.
0: Okay.
1: Yang tepat bagaimana? Dikasih uang. Umpamanya kepalanya mau diambil sama kulitnya, dikasihkan. Jangan diakad dulu. Sudah kasihkan.
0: Oke, maaf Pak Yayi. Karena keterbatasan waktu ini, karena jam 6 nanti kita harus bergabung dengan Pro 1 Sumenep. Dan mungkin langsung saja kesimpulan di Mutiara Pagi hari ini. Dipersilakan Pak Yayi.
1: Nah, kesimpulannya adalah kita tetap disunahkan berkurban dan mengakikahi anak.
0: Mm-hmm.
1: Agar secara sosial kita dapat membahagiakan fuqara wal masakin. Dan secara keagamaan kita akan mendapat pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Kiai Mohd Halili. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi insan yang gemar bersedekah. Terima kasih sekali lagi Pak Yayi waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Dan demikian pendengar, mutiara pagi hari ini dan selanjutnya, tepat pukul 6 nanti kita akan menuju Pro 1 Sumeneb untuk mengikuti berita pagi hari ini. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, ke informasi dan inspirasi.

0: bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Mudah-mudahan juga sampai November cuaca normal sehingga produksi, target produksi ini insya Allah bisa tercapai, seandainya ke depannya sudah normal.
2: Sepengetahuan saya untuk petambak garam atau petani garam sampai saat ini masih belum ada bantuan. Tidak ada bantuan, hanya sebatas apa ya, koordinasi saja.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Cuaca yang belum bersahabat membuat sebagian petambak garam di Kabupaten Sumenep masih menunda produksi garam tahun 2026. Muhammad Ali melaporkan.
4: Cuaca yang belum menentu membuat sebagian petambak garam di Kabupaten Sumenep masih menunda produksi garam tahun 2026. Kondisi tersebut juga berdampak pada harga garam di tingkat petambak yang hingga kini belum mengalami kenaikan signifikan. Kepala Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaliangat Sumenep, Abdul Hayat mengatakan, harga garam produksi saat ini berkisar antara Rp2.000 hingga Rp2.200 per kilogram. Namun harga tersebut bergantung pada kualitas garam yang dihasilkan. Selain kualitas, tekstur dan bentuk kristal garam juga mempengaruhi nilai jual di pasaran. Menurut Ubed, perusahaan penyerap garam hingga saat ini belum membuka pembelian dalam jumlah besar. Penyerapan garam biasanya dilakukan saat musim panen rakyat sekitar September hingga Oktober. Sementara stok garam rakyat saat ini masih cukup berlimpah karena sisa produksi sebelumnya masih tersedia dalam jumlah banyak.
2: Sepengetahuan saya untuk petambak garam atau petani garam sampai saat ini masih belum ada bantuan. Tidak ada bantuan, hanya sebatas apa ya, koordinasi saja, tanya-tanya tentang harga garam. Kalau bantuan sudah beberapa tahun ini, saya pastikan petani garam ya tidak semuanya tidak tahu ya, yang sayang yang di luar dari sepengetahuan saya. Tapi sepengetahuan saya di wilayah saya sebagai sentra garam itu belum ada bantuan.
4: Ubed berharap pemerintah lebih serius memperhatikan nasib petambak garam dengan memasukkan garam sebagai komoditas bahan pokok penting. Langkah tersebut dinilai penting agar harga garam di tingkat petambak lebih stabil dan saling menguntungkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang optimis produksi garam tahun 2026 akan membaik seiring cuaca yang mulai mendukung proses produksi garam para petani. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sampang, M. Mahfud, mengatakan kondisi cuaca saat ini dinilai lebih stabil dibanding beberapa bulan sebelumnya yang sempat diguyur hujan di luar musim. Menurutnya, cuaca yang mendukung sangat penting untuk mempercepat proses kristalisasi garam sehingga hasil produksi petani diperkirakan meningkat pada musim panen tahun ini. Pemerintah Kabupaten Sampang sebelumnya menargetkan produksi garam mencapai 325 ribu ton pada 2026 dengan total lahan tambak garam sekitar 3.200 hektar yang tersebar di 7 kecamatan.
1: Sudah ada yang sebagian produksi, tapi masih kecil sekali, mungkin masih di bawah 100 ton sekabupaten. Masih jauh, jadi harapannya memang Agustus, September, Oktober, mudah-mudahan juga sampai November cuaca normal sehingga produksi, target produksi ini insya Allah bisa tercapai, seandainya ke depannya sudah normal.
3: Kata Mahfud, meski sebagian lahan tambak telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, pemerintah daerah tetap berharap produksi garam tahun ini mampu meningkat dibanding stok saat ini yang tercatat sekitar 42 ribu ton. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait sejauh mana realisasi swasembada garam.

0: Saya Sari di Sumenep. Menurut saya, untuk mencapai target swasembada garam, khususnya garam industri pemerintah, seharusnya lebih awal, mulai dulu sudah punya target. Tidak selalu impor. Kalau garam konsumsi, saya kira untuk produksi dalam negeri mencukupi. Bahkan saya dengar tahun 2012, garam konsumsi sudah berswasembada. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai saat ini garam untuk industri masih impor? Indonesia bahkan Pulau Madura kan terkenal dengan julukan Pulau Garam. Mengapa masih kekurangan stok?
1: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, target swasembada garam akan terwujud di tahun 2027. Seperti apa yang dicanangkan pemerintah. Apalagi kalau tidak salah, di NTT Kepulauan Kote sudah dibuka lahan tambak garam besar-besaran untuk menunjang pemenuhan garam nasional, termasuk garam industri.
2: Saya Pak Ong di Sumenep. Alhamdulillah, Madura sudah menjadi penumpang garam nasional. Walau masih perlu adanya pembenahan secara kualitas. Harapan saya dengan kejar waktu pemerintah yang katanya di tahun 2027 harus berswasembada garam, terutama garam industri, bisa tercapai.

0: Swasembada garam menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Di negeri maritim yang dikelilingi lautan, ironi itu masih terasa. Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, justru belum sepenuhnya mandiri dalam urusan garam. Pemerintah kini kembali menggagas swasembada garam. Tujuannya jelas, mengurangi impor dan mengangkat kesejahteraan petambak lokal. Di satu sisi, langkah ini layak didukung, sebab selama bertahun-tahun petambak garam bekerja keras menghadapi cuaca yang tidak menentu, harga yang jatuh, hingga persaingan dengan garam impor. Swasembada bisa menjadi harapan baru agar hasil produksi dalam negeri lebih dihargai dan ekonomi pesisir semakin kuat. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata. Persoalannya bukan sekedar produksi, tetapi kualitas dan kesiapan industri. Ketika teknologi masih terbatas dan infrastruktur belum memadai, target swasembada berisiko hanya menjadi slogan tahunan. Maka pertanyaannya, mampukah swasembada garam benar-benar diwujudkan? Atau kita kembali terjebak pada ambisi besar tanpa pembenahan mendasar? Sebab pada akhirnya, kemandirian bukan hanya tentang target, tetapi tentang keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang mengingatkan peternak dan pedagang agar melengkapi dokumen kesehatan sebelum mengirim ternak ke luar daerah. Chairul Umam melaporkan.
2: Setiap ternak yang akan dilalulintaskan diwajibkan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, bukti vaksinasi serta rekomendasi tujuan pengiriman. Kepala Bidang Peternakan di Disperta KB Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, pemeriksaan dokumen dilakukan di kantor maupun puskeswan sebelum ternak diberangkatkan ke daerah tujuan.
3: Jadi untuk lalulintas hewan itu sebelum dijual belikan atau dilalulintaskan terutama di lingkup Jawa Timur, dalam provinsi Jawa Timur itu kami di puskeswan tersebut bisa dilakukan pemeriksaan dan di kantor juga kami siap melakukan pemeriksaan dan memberikan surat keterangan kesehatan hewan tersebut.
2: Menurutnya, kelengkapan dokumen kesehatan penting untuk memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aman selama proses pengiriman antar daerah. Selain melakukan pemeriksaan administrasi, petugas di Disperta KB juga terus memberikan edukasi kepada peternak dan pedagang mengenai pentingnya dokumen kesehatan ternak guna mencegah penyebaran penyakit hewan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Yoyo, salah satu pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor.
5: Sudah ada laku sebagian. Dititipkan dan sebagainya ada yang diambil.
4: Pembeli dari mana, Pak?
5: Pembeli dari luar daerah, ada yang dari Desa Pakong, Bumbungan, dan juga ada yang dari luar juga, dari Jawa, tinggal main telepon, pelengkapan dan lama. Gitu.
4: Dia memastikan kambing yang dijualnya layak kurban, baik dari syarat usia maupun kondisi fisik. Menurut Yoyo, dirinya juga membuka layanan pemesanan melalui telepon atau pesan WhatsApp untuk memudahkan pembeli memilih dan menawar hewan kurban tanpa harus datang ke lapaknya.
0: Kebijakan pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi secara signifikan untuk Kabupaten Sampang pada tahun 2026 merupakan langkah strategis yang sangat krusial. Di tengah tantangan iklim dan pemulihan ekonomi sektor pertanian, penambahan kuota ini bukan sekedar bantuan logistik, melainkan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Disperta Kapis tempat, Nurdin, menyampaikan Kabupaten Sampang memiliki potensi besar pada sektor pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sementara kebijakan penambahan kuota pupuk ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Tahun ini terjadi peningkatan cukup besar, terutama untuk pupuk urea, NPK, dan pupuk organik.
6: Pada prinsipnya, kita kan berharap pupuk yang sudah dialokasikan pusat itu dimaksimalkan untuk dimanfaatkan untuk pertanaman-tanaman pangan, horti, dan apa tanaman yang sudah didapatkan alokasi. Itu kan kalau di Sampang cuma ada 5 tanaman yang dapat. Nah, padi, jagung, kedelai, bawang merah, sama cabai itu.
0: Berdasarkan data yang diterima, pagu pupuk urea pada 2026 ditetapkan sebesar 26.320 ton, meningkat dari 2025 yang hanya mencapai 22.956 ton. Sementara itu, pupuk NPK juga mengalami kenaikan dari 20.108 ton menjadi 22.047 ton. Lonjakan paling mencolok terjadi pada pupuk organik yang naik dari 3.339 ton menjadi 5.077 ton.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 78 SUB Surabaya dalam kondisi yang sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah. Berikut laporan Ahmad Said Syamsuri.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini para jamaah dari Indonesia terutama kloter 78 sudah tuntas melaksanakan umrah wajib, baik yang untuk jamaah sehat ataupun jamaah lansia dan disabilitas. Sudah tuntas melaksanakan umrah wajib semuanya. Tinggal sekarang teman-teman jamaah melaksanakan ibadah rutinitas dan ke haram disediakan bis shalawat yang 24 jam dari hotel menuju haram, menuju Masjidil Haram. Alhamdulillah pelaksanaan ibadah wajib berjalan dengan lancar tanpa kendala yang bermakna, yang berarti kami sudah berusaha para teman-teman untuk bisa melayani dengan yang terbaik. Terkait dengan kendala, yang pertama kendala adalah bagi yang lansia itu ini menjadi pertimbangan sendiri, bagi yang lansia atau yang disabilitas dari terminal Sip Amir menuju haram itu yang perlu ada penyesuaian, karena teman-teman jamaah itu banyak yang masih belum harus ditunjukkan dan ada penunjuk jalan, atau di situ sudah sebenarnya sudah kalau mau bertanya di situ sudah disiapkan atau ditempatkan beberapa PPIH Arab Saudi. Teman-teman dari PPIH Arab Saudi sudah standby di situ untuk membantu jamaah-jamaah Indonesia dengan berseragam resmi dari PPIH, resmi dari Kementerian Haji. Jadi tinggal bertanya di setiap tempat sudut yang strategis itu selalu ada petugas-petugas dari Indonesia. Tinggal kita mau bertanya, itu yang menjadi harus diperhatikan oleh para jamaah. Kondisi kesehatan jamaah kloter 78 alhamdulillah secara umum normal, sehat, tidak ada yang sampai penyakit berat, tidak ada sampai saat ini. Paling-paling hanya kecapean setelah melaksanakan umrah wajib dan perlu penyesuaian apa

0: semangat agar kita yang ada sedang berjuang di Mekah Al-Mukarramah menuju persiapan Aramusna ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah, berkat doa dari seluruh kaum muslimin, perjalanan atau proses yang haji atau sampai saat ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR Universitas PGRI atau UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional kerapan sapi. Berikut laporan Familia.
1: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional kerapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus tempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai munculnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktik lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
2: Kinorga yang ada di Sumenep, nah ternyata gayung bersambut, kinorga itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan kinorga yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun dan ternyata memang menarik dan menyenangkan olahraga tersebut.
1: Taufik menambahkan bahwa permainan kerapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional kerapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja, dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ani Purnama menemani Anda di Sumenep pagi ini. Seperti biasa kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk 4 kabupaten di Madura, Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Nah, untuk Kabupaten Sumenep khusus ya akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep ya pagi ini. Untuk perakiraan cuaca di hari Senin 18 Mei 2026 bersama observer Rizaldi dari BMKG Trunojoyo Sumenep.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Senin 18 Mei 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 97%. Angin dominan dari arah barat dengan kecepatan maksimal mencapai 22,2 km per jam di daratan dan 37 km per jam di perairan. Tinggi gelombang di wilayah sekitar Sumenep berkisar antara 0,5 hingga 2,1 meter. Waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Masa Lembu, perairan Kangen bagian timur, perairan Kangen bagian selatan. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami, yaitu www.stamet_trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Pro 1.

0: 101.
1: Perakiran cuaca untuk edisi Senin 18 Mei 2026 untuk Kabupaten Sumenep tadi sudah disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Selanjutnya untuk Kabupaten Pamekasan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 92%. Kemudian untuk Kabupaten Sampang, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai 94%. Kemudian untuk Bangkalan, hari ini diperkirakan berkabut ya dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 96%. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk berangkat beraktivitas ke tempat tugas masing-masing. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, jangan sampai tidak semangat ya pagi hari ini pendengar. Karena sebagian besar di antara Anda barangkali sudah menikmati yang namanya long weekend ya, dari hari Kamis kemarin sampai dengan hari ini Senin harus masuk kembali. Sepertinya kadang-kadang ada rasa agak-agak malas gitu ya. Tapi janganlah, tidak boleh ya. Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk terus semangat ya, apalagi hari ini hari Senin pagi, awal dari segala aktivitas untuk Anda yang bekerja dari hari Senin sampai dengan Jumat. Baik, selamat pagi semuanya. Rangkaian lagu-lagu pilihan akan menemani Anda pagi ini di Sumenep pagi ini.

0: 101.
1: Pendengar, untuk selanjutnya saya akan bagikan informasi update harga bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras ya Rp27.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah besar Rp48.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah ya Rp40.000 per kilogram. Kemudian bawang putih Rp26.000 per kilogram dan kacang hijau Rp22.000 per kilogram. Kemudian kacang tanah Rp34.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Sementara untuk kol atau kubis ini Rp8.000 per kilogram. Kemudian kentang Rp15.000 per kilogram dan tomat merah Rp13.000 per kilogram. Untuk wortel Rp13.000 per kilogram, juga buncis Rp14.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Selepas Warta Berita, Sumenep Pagi ini kembali akan menemani Anda.
2: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep. Coba kita tangkap lalat dan letakkan matanya di bawah mikroskop. Struktur matanya menjadi inspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan kamera video pendeteksi gerakan, sistem detektor target untuk peralatan militer maupun radar. Sebab mata seekor lalat diketahui mampu melihat gerakan objek dengan jelas di antara benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan karena serangga tersebut dapat menyatukan gambaran suatu objek yang mendapatkan tingkat pencahayaan berbeda-beda. Kamera konvensional umumnya hanya bersandar pada satu tingkat pencahayaan, misalnya melihat gerakan seseorang di antara rimbunan pohon. Dengan memfokuskan pandangan di sekitar gerakan, mata lalat dapat melihat perpindahan objek secara utuh.
3: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
1: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia